0: energi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
6: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
11: ada. Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
12: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
15: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
15: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3. Yang relatif usia tua ada 7.9. Belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
16: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok dan teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
17: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0.03% menjadi 4.65% dari sebelumnya 4.68%. bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus

0: tidak mudah. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah. Tapi kalau dikelola dengan baik, sampah pendengar ternyata bukan cuma membuat lingkungan lebih bersih, tapi juga bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sekarang menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah. Jadi mulai dari skala rumah tangga hingga skala besar. Nah, langkah ini juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto yang mana menargetkan kota dan desa di Indonesia menjadi lebih bersih demi mendukung sektor pariwisata. Nah, untuk tingkat rumah tangga pendengar, BRIN juga menghadirkan teknologi pengolah sampah organik menjadi kompos. Sementara di tingkat desa, sampah plastik juga dapat diolah melalui teknologi pirolisis menjadi bahan bakar yang bermanfaat bagi nelayan maupun petani. Bahkan untuk skala besar pendengar, BRIN juga mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbasis sampah yang mampu mengolah hingga 100 ton sampah setiap hari. Dan melalui inovasi ini diharapkan pengelolaan sampah juga enggak lagi dipandang sebagai beban, tapi juga jadi peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, meningkatkan nilai ekonomi, sekaligus mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar sekarang menyampaikan keluhan terkait lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi lebih mudah. Dinas Perhubungan setempat resmi meluncurkan layanan pengaduan online khusus lalu lintas dan angkutan jalan berbasis digital. Melalui layanan ini, masyarakat juga dapat melaporkan berbagai persoalan mulai dari rambu lalu lintas yang rusak, kemacetan, parkir liar, hingga angkutan umum yang tidak tertib. Nah, caranya juga cukup praktis pendengar, yaitu dengan memindai QR code, kemudian mengisi formulir pengaduan sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, Rashidi, mengatakan seluruh laporan akan menjadi bahan evaluasi, bahkan petugas juga akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi apabila diperlukan. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau memberikan informasi yang jelas dan akurat agar setiap laporan juga dapat segera ditindaklanjuti. Nah pendengar, kalau Anda juga memiliki keluhan terkait fasilitas umum, pelayanan publik, maupun persoalan lain yang terjadi di sekitar Anda, jangan lupa juga bisa menyampaikan melalui program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Bengkulu. Nah siapa tahu pendengar, persoalan yang Anda sampaikan juga bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dan kami informasikan juga pendengar, di pukul 8 nanti juga akan ada dialog Bengkulu Menyapa dengan tema pemberdayaan masyarakat berbantuan ICSS 5.0 dalam kesiapsiagaan bencana. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
4: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali hari ini kembali Nafla menemani aktivitas pagi Anda di program Dialog Bengkulu Menyapa. Dan kalau ngomongin soal Indonesia, pendengar, merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dan berbagai jenis bencana juga seperti banjir, gempa bumi, hingga tanah longsor juga dapat terjadi kapan saja dan memerlukan kesiapan dari seluruh elemen masyarakat. Nah, kesiapsiagaan ini, pendengar, menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi resiko bencana. Jadi nggak hanya mengandalkan petugas aja pada saat kondisi darurat, tapi juga masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan agar mampu mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi bencana. Dan berangkat dari hal tersebut, pendengar, berbagai inovasi juga terus dikembangkan dan juga mendukung upaya mitigasi bencana. Dan salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana memadukan edukasi, pelatihan, dan juga pemanfaatan teknologi. Lalu seperti apa sih, pendengar, pelaksanaannya, gimana masyarakat dapat dibekali kemampuan menghadapi bencana dan juga seperti apa inovasi yang dikembangkan dalam program tersebut. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita juga akan membahasnya dalam tema pemberdayaan masyarakat berbantuan ICSS 5.0 dalam kesiapsiagaan bencana. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Dr. Bogi Restu Ilahi, MPD, dosen Universitas Bengkulu, sekaligus Ketua Program PMM Bima Kemendikti Saintek, dan juga ada Mas Adi Aji Ada, Ketua Kelompok 2 Tanggap Bencana, dan Mas Rajes Anggara, Ketua Kelompok 1 Sigap Bencana. Selamat pagi Pak Bogi dan Mas Adi dan Mas Rajes. Pagi. Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah semuanya kadang sehat, siap ya.
4: Alhamdulillah sehat. Gak apa-apa. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga akan berbagi berbagai informasinya nanti. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam dialog pagi ini melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon di 0736 7321 995. Dan juga Anda juga dapat langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kalau ngomongin soal kesiapsiagaan bencana, nah mungkin ke sebelum pembahasannya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai program ini, mungkin ke Pak Bogi dulu. Jadi Pak, menurut Bapak nih, terkait kesiapsiagaan bencana ini, seberapa penting sih membangun kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana?
5: Baik, terima kasih Mbak Nafla. Jadi kami dari tim Universitas Bengkulu tentunya di bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan. Tentu dalam pembelajaran di keolahragaan itu sendiri memang ditanamkan sedini mungkin mempunyai keterampilan dan pengetahuan menghadapi situasi apapun. Nah, kami diajarkan dalam keolahragaan itu mempersiapkan diri itu lebih penting daripada pada saat kita menerima apa yang mau kita lakukan. Jadi arti kata untuk menghadapi bencana yang tidak kita inginkan, kita punya kesiapan walaupun kita tidak ingin sekali bencana itu datang.
4: Mm-hmm.
5: Jadi sangat-sangat penting sehingga kita mampu untuk apa sih yang akan kita lakukan, step by stepnya seperti apa. Mungkin seperti itu Mbak Nafla.
4: Oke, baik, berarti memang kesiapsiagaan itu lebih penting duluan ya Mas terkait mitigasi bencana. Mungkin Kak Mas Adi, dari pengalaman di lapangan nih Mas, gimana sih kondisi masyarakat ketika menghadapi bencana ini? Dan apakah kalau dari pandangan Mas Adi sendiri, apakah dari banyak warga itu juga belum mengetahui langkah-langkah apa sih penyelamatan yang tepat itu bagaimana?
6: Iya, Mbak Rafla, jadi kemarin ketika kami di masyarakat ya, itu kami bungkus dalam bentuk KKN.
4: Mm.
6: Nah itu ternyata banyak juga masyarakat yang belum mengetahui gitu apa yang bisa dilakukan atau gimana kita bertindak sebelum bencana banjir itu datang gitu kan. Maka dari itu kami mengedukasikan bagaimana cara kita siap siaga gitu, dan juga bagaimana kita memberikan pertolongan pertama, bertindak gitu kan. Dan juga kami juga melakukan atau memberi edukasi tentang pelatihan bagaimana caranya berenang tadi, terus mendayung perahu gitu kan. Karena juga kami ada program kerja yang memberikan bantuan seperti fasilitas untuk banjir jikalau datang nanti gitu kan. Gitu.
4: Nah bagaimana ketika masyarakat ini, warga-warga ini, ketika Mas tadi juga kegiatan KKN juga ya, diedukasi lah masyarakat ini, bagaimana tanggapan mereka terkait hal itu?
6: Tanggapan mereka sangat support ya, apalagi kami bungkus dalam bentuk aplikasi ICSS 5.0, di mana kan kalau kita ketahui bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu ini merata udah punya smartphone gitu kan, udah main aplikasi lah. Nah maka dari itu saya rasa mereka juga senang lah dengan adanya aplikasi ini, karena bisa membantu ya, fleksibel gitu kan Kak, bisa dibuka dimanapun dan kapanpun. Juga di dalam aplikasi tersebut ada edukasi gitu, edukasi tentang bagaimana kita melakukan bertindak gitu kan, sebelum terjadinya banjir, sesudah sesaat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir gitu kan.
4: Oke, baiklah, berarti memang karena teknologi juga semakin canggih dan juga memang perlu pendekatan yang lebih lagi terkait mitigasi bencana ini juga, dan juga program-programnya tadi juga sudah dijelaskan kegiatannya seperti apa. Nah mungkin ke Mas Rajas ini, Mas, menurut Mas Rajas sendiri, tadi Mas Adi juga banyak ngejelasin soal edukasi kepada warga. Nah ada gak sih tantangan terbesar ketika mengajak masyarakat ini untuk lebih peduli terhadap kesiapsiagaan mitigasi bencana ini?
7: Baik, terima kasih Mbak. Jadi dari kami saat melakukan program kerja di Desa Air Kemuning tersebut, banyak halangan dan rintangan yang kami laksanakan di sana. Yang pertama mungkin untuk mengajak warga-warga di sana itu sangat-sangat sulit Mbak. Karena di sana warga-warga Air Kemuning seperti Karang Taruna itu di siang harinya banyak yang melakukan pekerjaan, seperti guru-guru di sana juga. Jadi untuk kami melaksanakan kegiatan di sana, kami harus bisa membagi waktu Mbak di sana. Jadi untuk Karang Taruna, kami di sore hari kami melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga untuk melatih kekuatan-kekuatan tangan mereka untuk melakukan latihan renang sana, Mbak. Jadi kami di sana dengan anggota-anggota KKN di sana membagi waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang warga-warga di sana perlukan, Mbak. Jadi kami bagi waktu di mana saatnya, misal Karang Taruna itu kapan bisanya, warga-warga di sana juga mungkin ya, kami nah disitulah kesulitannya Mbak.
4: Berarti memang harus ada fleksibel juga, karena menimbang banyak masyarakat juga pagi-paginya juga mereka masih bekerja, dan juga kalian juga harus kayak fleksibel lagi, karena memang semua juga ada kegiatan juga. Nah, pendengar, tadi program pengabdian kepada masyarakat ini juga dilaksanakan di Desa Air Kemuning, Kabupaten Seluma. Nah, Pak Bogi, apa sih yang menjadi pertimbangan tim memilih Desa Air Kemuning ini sebagai lokasi pelaksanaan program?
5: Oke. Baik. Di sini sangat memang yang saya mempublikasikan kepada masyarakat di sekitar bahwa Air Kemuning ini, tentu saya sangat berharap tahun dulu itu kita dibantu TVRI, sekarang kita RRI, sangat luar biasa ya, karena memang Seluma, Kaur, Enggano ini adalah daerah terdampak melalui infografis yang memang kami dapatkan. Karena kami memang di sini mengajukan ke kementerian itu bagaimana sebagai Tridharma perguruan tinggi, sebagai dosen juga, memang kami ingin melakukan pengabdian masyarakat itu tentu perlu ada support dan bantuan. Nah, di sini ya memang kami di sini posisinya saat dalam menentukan Air Kemuning ini sangat sulit. Ya, sangat sulit sekali. Karena daerah Kemuning ini posisinya adalah di tengah-tengah perbatasan Bengkulu dan masuk Seluma, seperti itu. Nah, di situ. Jadi di sini bekas daerah perkebunan PTPN, PT EPN kalau nggak salah saya. Nah, perkebunan, sehingga ditinggalkan dan tanah itu rata-rata gambut, seperti itu posisinya. Jadi di sini pertama itu, di tahun pertama itu kami karena memang di sini di Air Kemuning ini ada daerah rawan bencana, dan di kemarin itu waktu tahun dulu itu kita lagi heboh gempa bumi yang melulantahkan terdampak untuk di Bengkulu juga, terutama di juga Seluma. Nah, faktor psikologis anak-anak pada saat saya mengantarkan anak-anak itu PPL dan melakukan observasi di lapangan di tahun sebelumnya itu 2024, itu rata-rata anak-anak itu banyak trauma tentang gempa bumi pertama, seperti itu. Nah, maka dari itu saya coba membangun apa sih yang bisa kami tawarkan di keilmuan kami untuk membantu psikologis mereka. Nah, salah satunya kami cari penelitian relevan di beberapa artikel dan jurnal bahwa kita siap, kita mampu untuk menghadapi apapun. Nah, siap itu kita harus mengetahui situasi dan medan kondisi itu sendiri. Nah, maka dari itu kami lanjut di ini, dan kami melihat situasi di Air Kemuning. Memang di Kemuning ini, di pintu belakang itu, daerah tol itu longsornya luar biasa. Jadi untuk kalau hujan saja mau keluar itu sangat sulit sekali ya, karena aspalnya, jalannya sudah luar biasa tidak memungkinkan lah untuk dilewati apabila hujan. Nah, apabila banjir di depan itu tertutup jalannya, karena ada bendungan yang meluap di daerah. Jadi apabila ada permasalahan yang terjadi, misal ini kami dapat cerita dari warga dan guru, itu pernah ada yang mau melahirkan dan butuh pertolongan pertama yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kami di sini dibilangkan bukan untuk orang tua itu kita membantu secara medisnya, tetapi bagaimana melewati daerah ini sehingga aman. Nah, maka itu dibutuhkan kemampuan khusus membawa perahu karet ya. Basarnas kalau pada saat terjadi malam hari, pada saat atau BPBD, tentu butuh waktu untuk membantu itu. Sedangkan ini kalau di kita bisa kalkulasikan, memang ini memang bencana yang dipilih bukan bencana yang sifatnya mayor, tapi hanya bencana pada saat bagaimana menolong ibu-ibu melewati air itu sendiri. Nah, butuh kemampuan-kemampuan itu. Nah, untuk menjalankan itu kita butuh kemampuan fisik, kondisi fisik yang kuat, kemampuan yang memang yang hebat, dan akselerasi yang kuat untuk membawa perahu itu melewati itu, sehingga memang bisa ditolong untuk itu. Jadi memang kami di sini ada dua faktor, ada tanah longsor dan ada banjir. Oh, ini sangat menarik, dan dari Pak Kades itu sendiri pun menginginkan sekali. Alhamdulillah di tahun pertama kita tentang gempa bumi, tahun kedua saat ini kita tanah longsor dan banjir bandang. Nah, dan tahun ketiga insya Allah kami coba kembangkan kembali dan kami mulai ke daerah seluruh Provinsi Bengkulu insya Allah. Oke, seperti itu mana.
4: Berarti memang dari kondisi di lapangan di Desa Air Kemuning itu juga tanahnya sudah tanah gambus ya Bapak. Yeah. Dan juga memang tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang kesulitan juga ya terkait bencana ini, ada longsor dan segala macam, dan juga tadi sudah ada contoh kecilnya seorang ibu yang perlu cepat untuk ditangani juga. Dan memang terkait mitigasi juga memang setiap masyarakat juga harusnya paham mengenai hal itu juga. Nah, mungkin pendengar juga belum tahu nih, apa sih ICSS 5.0 ini? Boleh nggak sih dijelaskan apa sih aplikasi ini tuh apa sih gitu?
5: Oke. Baik. Jadi ICSS ini perpanjangan dari ICSS ini adalah Integrated Circuit Sport Science. Jadi saya melakukan penelitian sebagai dosen, melakukan riset itu dari proses perjalanan riset saya, bagaimana mengembangkan model, pertama itu model pembelajaran, setelah itu kami juga di ICSS ini coba kembangkan lagi ke beberapa item, itu sekolah keolahragaan, kita setiap ada SKO, dan kita kembangkan lagi itu di spot mitigasi saat ini. Nah, ada nggak keterkaitannya, bisa nggak? Oh, ternyata dari beberapa penelitian relevan ini divalidasi ahli, ICSS ini bisa sesuai. Jadi uji keterbacaan dan uji kelayakannya masuk, dan kami coba perdayakan dan implementasikan di masyarakat. Alhamdulillah, sebelum melaksanakan kita berikan pretest kepada warga tentang apa sih kompetensi mereka masing-masing dengan angket itu sendiri. Setelah itu nanti kita lanjut ke pelaksanaan saat ini, nanti di akhir nanti kita akan lakukan post-test, dan ada perjalanan ini nanti akan terlihat bahwa ini berdampak efektif atau tidak seperti. Dan ICSS ini adalah Integrated Circuit Sport Science, di mana ilmu olahraga itu melaksanakan atau mengimplementasikan kepada seseorang itu tidak bisa langsung, tetapi ada tahapan-tahapan tertentu. Ya, maka dari itu kami membungkus suatu ini dalam suatu aplikasi Android ya 5.0 dalam smart handphone. Nah, di sana bisa di-download, dan kita sudah mengajukan ke Play Store. Dan insya Allah lagi proses uji tertutup, itu ada 100 orang pengguna. Itu kita lagi kerjasama juga sama Lintas Mega perusahaan, nanti sudah masuk di Play Store, bisa digunakan ke masyarakat luas sebagai aplikasi ini bisa misalnya membantu di daerah lain seperti itu, tidak hanya di Air Kemuning seperti itu nanti.
4: Berarti memang aplikasinya juga berguna, bermanfaat juga ya terkait untuk mitigasi bencana ini, dan juga menggabungkan dari tadi yang olahraga menjadi seperti untuk mitigasi bencana itu juga ya Bapak. Nah, kalau ke Mas Adi lagi nih, setelah mengikuti program ini, menurut Mas sendiri ada nggak sih manfaat yang terkait aplikasi ICSS 5.0 ini bagi masyarakat dibandingkan cuman berdasarkan lisan aja, edukasi secara lisan?
6: Ya, seperti yang saya bilang tadi kan Mbak Naflah, bahwasanya aplikasi ini mempermudah gitu kan, dimanapun kita mau buka bisa gitu kan. Nah, itu mungkin manfaatnya salah satunya ya Mbak. Dan juga di aplikasi tersebut bakalan ada pelatihan kayak renang-renang tadi, terus tuh video edukasi dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih Mbak Nahla.
4: Oke, baik, berarti memang di aplikasinya sendiri sudah banyak edukasi terkait berenang, terkait juga mitigasi. Nah, kalau ke Mas Rajes, gimana sih respon masyarakat ketika pertama kali dikenalkan aplikasi ini? Apakah mereka mudah mengikuti materi atau bagaimana? Tadi kan terkait edukasi juga perlu fleksibel waktunya juga kan. Nah, kalau terkait aplikasi ini, gimana sih respon masyarakat ketika dikenalkan, oh ternyata ada aplikasi ICSS 5.0 ini?
7: Baik, Mbak Naflah. Jadi respon dari warga-warga Desa Air Kemuning saat mengetahui ada aplikasi ini, mereka sangat tertarik dan bertanya-tanya dengan kami waktu saat kami melaksanakan pelatihan ICSS tersebut, Pak. Jadi dari warga setempat bertanya-tanya dan mencari tahu bagaimana cara untuk mendownload aplikasi tersebut. Jadi waktu saat setelah kami melaksanakan pelatihan ICSS kemarin, nah, jadi kami keliling ke rumah-rumah warga untuk membantu warga menginstal aplikasi-aplikasi tersebut, Pak. Jadi mungkin itu saja.
4: Oke, berarti ke rumah-rumah juga, berarti door to door juga ya, untuk membantu masyarakat untuk mendownload aplikasi ini. Nah, Pak Bogi, aplikasi ini kan juga mengintegrasikan ilmu olahraga dengan edukasi kebencanaan. Nah, kenapa sih pendekatan tersebut juga dipilih, dan dari sisi tanggap bencana, seberapa penting sih kondisi fisik seseorang ketika harus menyelamatkan diri maupun membantu orang lain?
5: Sebenarnya secara tidak langsung kita di bandara saja atau di pesawat terbang pada saat kita melakukan perjalanan itu pramugari ada anak yang ingin diselamatkan, tetapi kita selamatkan diri kita sendiri dulu. Jadi secara sederhana, kita mau menyelamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita sendiri dulu, siap dulu. Jangan serta-merta kita tidak siap, tidak mampu, tetap berusaha menyelamatkan orang lain. Jadi yang diselamatkan ini lebih banyak dan lebih membahayakan nantinya.

0: di sekitar itu. Oh seperti ini, oh seperti ini kaitannya. Jadi kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari saja, Mbak, dia bilang posisinya. Apabila kita tidak siap posisinya dalam mempersiapkan sesuatu, paling contoh simpelnya sajalah, kita tidak melakukan peregangan pada saat setelah kita bangun tidur. Satu hari, adalah 9 jam kita dalam posisi statis, tidak bergerak, hanya bergerak ke kiri dan ke kanan, dan tubuh kita tiba-tiba kita bangun, tersentak, kita melakukan aktivitas yang di luar kendali kita. Itu bisa mengakibatkan fatal. Kalau kami sebut itu adalah cedera, diulangan cedera. Cedera yang diakibatkan pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Pada saat kita mengangkat galon pun, kita tidak boleh mengangkat galon dengan tumpuan pinggang kita. Seperti itu. Itu bisa mengakibatkan fatal. Nah, jadi gaya hidup yang saat ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat kota itu, sudah mereka sudah mempunyai berpikir, oh sangat penting kita dalam melakukan aktivitas fisik. World Health Organization itu 30 hari, satu hari itu kita melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, intensitas sedang saja. Nah, itu yang harus kita tanamkan sedikit mungkin. Nah, berkaitan dengan warga desa Air Kemuning, secara fisik kami lihat kondisi desa Air Kemuning itu adalah rata-rata itu banyak petani, ya petani yang memanen sawit atau memanen sawit orang lain, itu sebagai buruh untuk ambil sawit itu sendiri atau karet itu sendiri. Nah, pada saat itu secara tidak langsung aktivitas fisiknya bagus, tetapi otot yang mereka gunakan, ya, laksanakan sehari-hari hanya otot itu saja. Nah, padahal kita sehari-hari itu memang perlu sekali, paling tidak ya otot bagian atas dan otot bagian bawah itu di melakukan gerakan-gerakan untuk extensor atau flexor seperti itu. Nah, ini yang menjadi gabungan kami kepada masyarakat, bahwa ibu mau menyelamatkan orang pakai perahu karet Karang Taruna, kamu bisa tidak berenang? Kami tanya dulu, dia bilang kan. Paling tidak kamu bisa menggerakkan kaki kamu seperti katak. Paling tidak kami kami tidak langsung meminta mereka secara keilmuan kami. Kami menyesuaikan dengan kata-kata kami, kata-kata yang mudah mereka pahami. Bisa nggak kamu bergerak seperti katak? Bisa, Pak, dia bilang kan. Kakinya bisa dibuka nggak? Bisa kan? Nah, seperti itu. Nah, kaki ini dia bilang kan. Kamu aktivitas sehari-hari kamu apa, Pak? Saya panen karet, Pak, dia bilang kan. Oh, panen karet, dia bilang kan. Oh, berarti kamu banyak aktivitas di tangan ya. Kaki kamu ini apa kurang. Selama satu minggu, pernah nggak kamu melakukan aktivitas fisik, paling tidak jogging, maju mundur, penyamping, dia bilang kan, atau melompat, saya bilang kan, pernah nggak? Ya jarang, Pak, dia bilang kan. Nah, kami identifikasi seperti itu, menjadi gambaran kami bahwa mereka harus diedukasi. Karena bencana itu tidak, kita tidak tahu kapan. Tiba-tiba datang, sedangkan Karang Taruna ini orang terdepan, orang yang anak-anak yang masih muda siap, tetapi tidak punya keterampilan untuk membantu. Kita tidak bisa mengandalkan orang-orang tua saja, dia bilang kan. Tetapi kita harus orang muda di depan, orang muda di depan itu yang membantu diarahkan orang tua, seperti itu prinsipnya.
1: Dan berarti memang juga ketika harus menyelamatkan orang lain, membantu orang lain, juga harus dirinya sendiri dulu ya, menyelamatkan. Dan juga terkait Karang Taruna juga yang menjadi dorongan untuk orang-orang lain juga harusnya bisa juga untuk membantu untuk mitigasi bencana juga ya, saat terjadinya bencana yang kita nggak tahu kapan. Dan ICSS ini juga menjadi jawaban juga atas mitigasi bencana ini. Nah, ketika mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat, apakah aplikasi ICSS ini ada? Maksudnya kayak hadir untuk edukasi terkait hal itu?
0: Jadi di aplikasi ICSS ini, kita kan, saya tidak hanya dari satu rumpun ilmu, Mbak. Karena yang pertama saya itu dari ilmu olahraga, yang kedua itu dari Pak Yuza Reswan M.Kom, itu rekayasa perangkat lunak keilmuannya, dia bilang kan, dan sistem informasi, teknik informatika. Dan Ibu Vina ini dari sastra dan budaya.

0: Indonesia dalam pembelajaran apa pemahaman-pemahaman dan pembelajaran ilmu pendidikan. Nah, jadi di sini dari bertiga ini kami punya keimanan masing-masing yang kami tuangkan dalam CSS itu sendiri. Nah, di sini juga dibilangkan posisinya ICSS ini nanti akan segera, saat ini kan kami pada saat implementasi, jadi anak-anak ini kemungkinan selesai itu di bulan 11, Mbak, dibilang kan bulan 11. Nah, mereka masuk di program KKN 45 hari menetap di desa. Nah, setelah itu mereka lanjut ke, karena mereka konversi. Jadi jadi ada mata kuliah yang dikonversi juga, apa? Mata kuliah yang salah satunya juga PPL. Jadi mereka PPL juga di sana. Karena rata-rata di sini mereka di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi semuanya setelah program KKN masuk, mereka lanjut ke program PPL sampai nanti bulan 11. Nah, pada saat pelaksanaan di sana secara akademik mereka apa nyata selesai, secara apa SKS-nya terpenuhi dan pengabdian di sini berjalan. Jadi itu yang dikambungkan dalam proses yang kita sebut dulu pernah itu ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini. Nah, di sini tentunya ICSS ini sendiri kami juga membangun notifikasi. Jadi notifikasi setiap kami coba ini aliran air yang kami dapatkan itu kami cari dulu hulunya di mana, seperti itu. Nah, kita punya BMKG, BMKB yang bisa diakses dan dikombinasikan. Nah, di aplikasi ini kami menambah berapa fitur itu, bagaimana mengetahui cuaca 3 hari ke depan. Nah, 3 hari ke depan, hari ini, besok dan apa seterusnya itu seperti apa cuacanya dan kelembapan udara. Nah, di sana juga kita bisa mengetahui dan bisa menginvestigasi bahwa apabila ada masyarakat desa mau hajatan atau kegiatan yang memang cukup ini, kita bisa mengetahui itu dan mempersiapkan diri seperti itu. Nah, itu ada notifikasinya apabila banjir yang masuk, air yang meluap di dalam bendungan itu, sebelum meluap itu kami juga sekarang menambahkan fitur itu. Sebenarnya fitur itu sudah selesai, tapi ada beberapa penyempurnaan pada saat diimplementasi di lapangan pemberdayaan, ada penyesuaian. Jadi ada satu sensor pada saat di dalam melihatkan itu, di atasnya ada tata surya, apa surya panel untuk ini, dan ada aki. Aki itu kita masukkan ke dalam suatu sistem yang dikombinasi dengan IoT. Nah, IoT itu menghubungkan dengan aplikasi kami. Aplikasi kami nanti akan menyampaikan ke seluruh warga yang menginstalisasi aplikasi ICSS itu. Apabila bendungan itu airnya sudah naik tahap apa aman, tahap hati-hati, dan tahap warning, emergency, itu nanti dia akan memberikan notifikasi ke dalam aplikasi ya masing-masing di situ, seperti itu, di yang orang instalasi di desa Air Kemuning, seperti itu.
1: Berarti emang aplikasinya selain edukasi mitigasi juga ternyata juga ada notifikasi terkait bencana apakah akan terjadi itu ya, ternyata juga udah nyambung di bendungan juga ternyata sampai ke emergensi dan juga beberapa hari ke depan, dan juga ternyata aplikasinya juga berkolaborasi dengan banyak orang juga terkait hal ini. Nah, tadi juga kan mereka juga KKN juga kan sebelum nanti juga jadi PPL dan juga lainnya. Nah, kepada masyarakat selama program ini berlangsung, tadi kan juga disebut juga bahwa ada juga diajarkan menggunakan perahu karet, teknik menggayung dan juga penyelamatan itu bagaimana. Nah, kemampuan tersebut itu apakah sudah dimiliki masyarakat atau memang mereka kayak oh ya udah aja tahu-tahu aja gitu terkait hal ini?
0: Jadi warga di sana itu memang kita survei pertama observasi pada memang mereka itu secara tidak langsung mengetahui tapi belum memiliki. Jadi belum memiliki kemampuan untuk itu, tapi mengetahui. Misal ada yang tenggelam, tentu kita bagaimana mengeluarkan air di tubuhnya. Kita menggunakan alat untuk menyedot air itu sendiri. Dan bagaimana kita mendorong pertolongan pertama PCR pada saat mereka nafasnya harus dipompa, seperti itu. Dan kami itu lakukan anak-anak ini dari 20 orang, ada dari kelompok tanggap dan kelompok sigap, itu rata-rata mahasiswanya itu 15 orang dari pendidikan jasmani dan olahraga, 3 orang dari PGSD ya, 3 orang PGSD, 2 orang dari PAUD. Mereka rata-rata itu di PGSD itu ada mata kuliah umum keolahragaan, tapi kalau di Penjas udah mulai spesifik, rata-rata mereka itu di mempunyai pengetahuan itu, keterampilan itu. Dan anak-anak inilah sebagai agent yang kami gunakan untuk membantu ya, mentransformasikan kepada masyarakat-masyarakat itu ya, yang mereka belum tahu, yang mereka sudah tahu ataupun belum tahu, tapi bisa memiliki kompetensi itu. Nah, seperti itu. Tinggal mereka lagi, paling tidak mereka ini yang sudah tahu itu bisa mampu untuk menjadi agen perubahan di sana. Tetapi yang belum tahu sudah tahu, ya, sudah mulai memahami, sudah mengerti, oh itu seperti itu, bahwa memang pada saat kita banjir ini sendiri, kita tidak perlu takut, tapi kita harus siap mencari alternatif seperti apa. Karena memang cuaca, keadaan alam itu tidak bisa kita hindari. Betul. Seperti apa, gitu Pak Naflah.
1: Oke, menarik sekali perbincangan kita pada segmen pertama ini, dan kita juga akan jeda sebentar sebelum nanti beralih ke segmen 2. Dan juga kita juga telah mengetahui bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana ini juga gak hanya pengetahuannya aja, tapi juga keterampilan yang diterapkan secara langsung ketika kondisi darurat ini terjadi. Dan melalui program pemberdayaan masyarakat juga, warga juga gak hanya mendapatkan edukasi aja, tapi juga praktek penyelamatan yang diharapkan juga dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital,
1: yang diharapkan juga dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

0: sana. Masuk
1: gol!
0: Luar biasa.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nafla Pendengar dalam program Bengkulu Menyapa. Dan masih juga bersama narasumber kami pagi ini, Bapak Dr. Bogi Restu Ilahi, MPD, dosen Universitas Bengkulu sekaligus ketua program PMM Bima Kemendikti Saintek. Dan juga Mas Adi Aji Ada, ketua kelompok 2 tanggap bencana, serta Mas Rajas Anggara, ketua kelompok 1 sigap bencana. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung dalam dialog pagi ini, kami juga masih membuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan melalui WhatsApp di 0811 73 07 079 atau di telepon di 0736 73 21 995. Mungkin kita lanjutin ngobrol lagi terkait ICSS 5.0 ini. Mungkin program ini juga kan juga melibatkan banyak orang, perguruan tinggi tetapi juga pemerintah desa Air Kemuning juga, dan juga Ikatan Guru Indonesia atau IGI juga, dan Karang Taruna, hingga mahasiswa dari berbagai program studi, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, mungkin ke Mas Adi lagi nih. Menurut Mas Adi, karena kolaborasi dalam ICSS 5.0 ini juga banyak, gimana sih peran Karang Taruna maupun kelompok masyarakat dalam mendukung kegiatan ini?
11: Sebenarnya tujuan dari target sasaran dari pemberdayaan masyarakat ini kan itu salah satunya Karang Taruna ya, Mbak. Termasuk tadi yang Mbak Nafla bilang juga ada IGI, Desa Air Kemuning, sama juga perangkat desa gitu kan. Nah, kami itu pertama kami memberikan edukasi ke Karang Taruna, IGI, dan perangkat desa terlebih dahulu. Nah, mereka nantinya yang akan menyebarluaskan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang sudah kami kasih ke mereka gitu kan. Gitu sih Mbak Nafla.
1: Oke, kalau ke Mas Rajas nih, tadi Mas Adi juga udah banyak jelasin soal targetnya ini Karang Taruna ini. Nah, kenapa sih guru tuh juga memiliki peran penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana? Karena tadi juga melibatkan para guru dan juga mahasiswa juga.
12: Ya baik Mbak Nafla. Jadi mengapa guru tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana? Karena di sana kan terdapat beberapa sekolah seperti SD, SMP dan PAUD. Jadi guru-guru di sana berperan penting untuk mengedukasikan ke anak-anak sekolah tersebut bagaimana caranya untuk siaga bencana itu tersebut. Jadi guru-guru di mungkin di dalam pelajaran nanti akan mengedukasikan ke anak-anaknya bagaimana caranya kalian ini siaga bencana itu sendiri, Bu. Baik, okay. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Dan kembali ke Mas Adi lagi. Nah, gimana sih rencana kelompok tanggap bencana ini untuk memanfaatkan peralatan tersebut agar tetap berguna bagi masyarakat juga?
11: Yang pertama mungkin Kemarin kami udah melakukan simulasi evakuasi ya Mbak. Gimana caranya memberikan bantuan pertolongan untuk korban yang tenggelam dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya edukasi tersebut ya, masyarakat bisa memberikan ini ya, apa, karang taruna tadi bisa memberikan edukasi lagi ke masyarakat dan bisa dijadikan program pelatihan lanjutan gitu kan.
1: Berarti berkelanjutan juga.
11: Iya, jadi di bermanfaat lah untuk fasilitasnya.
1: Nah, Pak Bogi, program ini kan juga didampingi mahasiswa dari program studi tadi juga sudah dijelasin pendidikan jasmani, PGSD dan juga PG PAUD nih dari anggota-anggota mahasiswanya. Nah, selain edukasi dan juga tadi Mas Rajis juga udah ngomongin kalau mereka juga membantu terkait mendownload aplikasi ICSS 5.0 ini. Nah, selain itu apa sih, apalagi sih kontribusi mahasiswa ini selama kegiatan berlangsung?
3: Oke, okay. Baik, mahasiswa di sini masuk dalam program KKN, kuliah kerja nyata. Jadi kami semua itu ya mengikuti program KKN dari universitas. Walaupun kami di sini adalah program pengabdian PMM mahasiswaan dalam Kemendikti Saintek. Jadi kami ikut dalam semua alur program KKN. Jadi dalam proses pengantaran seperti KKN seutuhnya. Sebenarnya. Jadi mereka tinggal 45 hari di sana sehingga mereka membaur kepada masyarakat. Nah, pada saat membaur pada masyarakat akan ketemu titik-titik yang memang permasalahan-permasalahan yang ada di sini memang nyata. Memang ada seperti itu. Jadi mereka tinggal di rumah, kalau tidak salah di rumah ibunya Pak Kades ya.
11: Iya, Pak Kades.
3: Rumah Pak Kades. Mereka melakukan aktivitas. Nah, di luar program KKN ini, mereka juga ada program yang lain. Seperti mereka itu pada saat di hari Sabtu itu mengajak seluruh warga untuk senam sehat. Nah, senam sehat di sana tidak serta-merta senam sehat saja. Jadi mereka sisipkan program-program edukasi ini karena mengumpulkan masyarakat yang notabene di sini adalah masyarakat, ya apa keuntungannya buat kami sih, dia bilang kan, karena kami membutuhkan besok kami harus ya mencari nafkah seperti itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, untuk apa seperti itu? Jadi kami melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin mereka melaksanakan ke rumah-rumah warga pada saat sore hari. Saya bilang fleksibel, tidak bisa keinginan kita. Kita tidak bisa idealis dengan keinginan kita menjadi mahasiswa kumpul semuanya, mereka nggak mau, tetapi mereka datang ke sana. Mereka ini kan punya keterampilan masa cedera olahraga, ya masa cedera olahraga. Jadi pada saat di sana kami juga membuat untuk keberlanjutannya setelah sebelum pasca bencana, setelah bencana, pasca bencana, kami juga membuat suatu minyak dari minyak bintang dari ada bintang, minyak bintang di sana dibilangkan itu kita buat bagaimana minyak itu untuk fasilitasi anak-anak ini ke warga-warga sana itu praktek kebugaran. Jadi bagaimana mereka apabila Bu, kami di sini dari mahasiswa KKN di sini ingin memeriksa keadaan-keadaan Bapak dan Ibu, apa ada yang lelah, apa ada yang ototnya yang kram, dia bilang ada yang ini. Nah, mereka sangat menerima yang seperti itu. Tapi kalau kita, Pak, kami datang ke sini mau sosialisasi, dia bilang kan, kami mau acara keluarga katanya, kami mau nonton TV, kami mau kumpul-kumpul, kalian mengganggu saja, ya seperti itu. Jadi ambillah titik baliknya, saya bilang ke masyarakat. Jadi bagaimana kalian itu sebagai agen, agen di sini, agen atau sales lah saya bilang kan, sales untuk bagaimana merayu dan menginginkan. Jadi yang dibalas sama Allah tuh lebih berkali lipat saya bilang kan. Jadi mereka ini ada yang memijit ibu-ibu lansia seperti itu, ya, karena memang mereka tidak dapatkan seperti itu titik-titik. Jadi mereka sudah diajari bagaimana apabila titik-titik yang memang berat untuk aktivitas pada saat mereka pemanen sawit. Jadi mereka apa mendodos sawit itu rata-rata gerakannya seperti ini. Jadi otot bahu ini sangat keras. Nah itu kalian ini kami pijit di sini ya Pak ya, karena ini kalau tidak dipijit bisa membahayakan tali saraf terjepit. Jadi bagaimana edukasi? Nah di sini kami juga punya ada aplikasi Pak untuk membantu. Jadi kalau bapak-bapak di sana itu membutuhkan tutorial masas kebugaran, dia bilang kan bisa nonton di sini. Nah tenang, aplikasinya itu tidak terlalu berat, dibilang kan tidak mengupgrade seperti aplikasi Kulasio yang bisa memenuhi kapasitas HP. Jadi aplikasi Android semuanya bisa digunakan, saya bilang kan. Oke. Nah, kalian tanamkanlah kepada mereka sehingga mereka bisa secara tidak langsung menggunakan itu. Seperti itu,
1: Mbak. Berarti memang kontribusi mahasiswa juga banyak juga banyak, dan kegiatan-kegiatan mereka juga dari senam dan juga tadi sampai mengajak lansia-lansia ini juga untuk sampai diurutin juga. Kayaknya agak itu ya, apa namanya, seru juga itu kegiatannya juga. Dan juga mereka mungkin memang dari segi masyarakat juga pendekatan seperti itu yang nyampe ke mereka juga ya Bapak. Dan juga kayaknya tadi Mas Raja juga senyum-senyum, kayaknya agak sulit ya mengajak teman-teman masyarakat di sana untuk edukasi terkait hal ini. Gimana Mas Rajas terkait hal itu?
12: Baik Mbak, terima kasih Mbak Najla. Jadi kami di sana sangat ya improvisasi lah Mbak. Jadi di sana itu untuk mengajak warga kumpul itu sangat sulit. Nah, jadi kami menginfop lah dengan cara ya seperti senam bersama itu. Jadi ibu-ibu lansia, bapak-bapak itu kalau kami ngadakan senam itu mereka sangat antusias untuk ikut senam. Nah, jadi pada setelah senam, nah kesitulah kami mengedukasi untuk melakukan dan apa sosialisasi menggunakan ICSS, melakukan massage. Nah, dan jadi juga kami di pergi-pergi ke rumah-rumah warga, itu kan kami di sana telah membuat minyak dari kacang bintang tersebut, Pak. Nah, jadi setelah kami buat minyak tersebut, kami edukasikan ke bapak-bapak, ibu-ibu di warga desa Air Kemuning. Jadi mereka di sana saat kami datang ke rumah menerima dengan baik. Nah, jadi cara pendekatan kami ya bertanya dengan ibu, bu ada yang lelah atau gimana? Jadi kami urut bapak-bapak. Jadi pada saat kami melaksanakan kegiatan selanjutnya, mereka tertarik, Mbak. Ya, mungkin itu saja, Mbak.
1: Mungkin berarti pendekatannya memang harus diurut-urut dulu ya. Nah, kalau ke Mas Adi, tadi kalau Mas Rajas terkait tantangannya mengajak warga, kalau dari Mas Adi sendiri gimana terkait program ini?
11: Tantangannya tadi, Mbak. Mungkin sama sih seperti Rajas tadi kan, agak sulit mengajak warga, tapi dengan ide kami tadi kan, salah satunya sebelum kami mensosialisasikan itu, kami menyelenggarakan senam gitu kan. Dan juga kami menyampaikan kepada orang-orang tua ya di desa tersebut, kalau mau nitipin anak itu boleh ke kami. Kami juga nanti memberikan edukasi gitu kan, Mbak. Juga kami juga membantu guru ngaji di sana gitu kan, untuk mengajar anak-anak di sana mengaji gitu kan.
1: Okay,
11: jadi ngambil inilah
1: celahnya gitu ya. Kalau ya, memang harus pendekatannya juga harus pelan-pelan juga.
11: Yeah,
1: nah, mungkin ke Pak Bogi lagi nih Bapak. Pengembangan ICSS 5.0 ini juga diharapkan menjadi salah satu inovasi yang dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dan apakah aplikasi ini nantinya Bapak berpeluang diterapkan di daerah lain? Tadi juga mungkin harapan Bapak juga ya terkait hal ini. Nah, gimana sih potensi pemanfaatan ICSS 5.0 ini apabila nantinya digunakan oleh komunitas relawan maupun kelompok siaga bencana di daerah lain, Bapak?
3: Ya, baik, kami sangat welcome ya, secara tidak langsung apabila ada komunitas ataupun ada perkumpulan atau ada yang memang ingin menggunakan, kami sudah siapkan itu sebagai bisa akses di Play Store. Maka target kami setelah ini, Nenem, jadi hasil riset yang saya coba kembangkan, kami akan secara bersamaan akan kami apa update di Play Store. Nah saat ini dalam post update itu ada penyempurnaan-penyempurnaan yang akan kami sesuaikan. Nah setelah update di sosial, di Play Store itu sendiri, secara tidak langsung itu seluruh elemen tidak hanya Provinsi Bengkulu, seluruh di masyarakat luas di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu, di Indonesia pun bisa melihat bahwa anak asli dari Bengkulu ya bisa membuat Bengkulu itu go nasional seperti itu. Nah jadi harapan kami bahwa memang ke depan kami tidak hanya didukung oleh kementerian dari kementerian saja, karena untuk meloloskan program ini saja itu sangat persaingan sangat sulit sekali, Mbak. Ya, persaingan sangat sulit sekali karena kami harus di set visit, diwawancara, kami melakukan majuan proposal. Proposal itu saya buat sebaik mungkin. Nah, sehingga dapat terpilih, dan terpilih pun tidak bisa langsung karena memang di sini kalau mahasiswa di sini tentunya pada KKN ini semuanya kan biaya balik ke kami, ke kami ya, pada saat mereka tinggal di sana, makan di sana, semuanya, dan mobilitas di sana semuanya balik ke kami. Nah dalam inilah tentu apabila ini ke depannya, kami sangat berharap bahwa ke pemerintah daerah bahwa bisa menginisiasi ini untuk keberlanjutannya, jadi tidak lepas pada saat ini. Tentu terlepas ini nantinya kami akan saya akan melanjutkan lagi ya program ini, karena dosen itu ada peta jalan, Mbak. Dari ini sudah saya bangun itu dari 2022, 2023, 2024, 2025 implementasi mahasiswa berdampak, setelah 2006 program masuk KKN, 2027 kami belum tahu nih seperti apa. Ada program-program lain, program-program lain, tetapi kami tetap patuh dalam program ini, tidak boleh melebar kemana-mana. Jadi kami bisa fokus di spot mitigasi seperti itu.
1: Oke, baik, berarti memang butuh juga kolaborasi lebih lanjut lagi, dan juga harapannya juga difasilitasi juga ya Bapak terkait aplikasi ini. Semoga juga nantinya juga bisa diterapkan di daerah lain yang memiliki karakteristik bencana yang berbeda juga. Nah mungkin ke Rajas lagi nih, Mas Rajas, sebagai penutup perbincangan pagi ini, ada gak sih harapan terhadap terbentuknya masyarakat yang semakin tangguh dan siap menghadapi bencana di masa mendatang, atau mungkin harapannya terkait aplikasi ini ke depannya bagaimana?
12: Baik, terima kasih Mbak Najlah. Jadi harapan dari kami mungkin untuk aplikasi tersebut lebih berkembang ke depannya, dan semoga warga-warga di sana semakin terbantu dengan adanya aplikasi ICSS tersebut, Mbak.
1: Mungkin itu saja. Oke, mungkin ke Adi, Mas Adi.
11: Penutup ya, Mbak ya. Mungkin untuk penonton di rumah gitu kan. Kita jangan menunggu bencana itu datang gitu kan. Kita tidak tahu bencana itu bisa datang kapan saja. Nah, tapi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan dari yang kita miliki gitu kan, dan dengan memanfaatkan teknologi Integrated Circuit Sport Science ini 5.0, kita bisa membudayakan desa tangguh bencana gitu kan, terkhususnya di desa Air Kemuning itu. Dan juga misalkan kita sudah punya bekal tadi, ibarat katanya kalau gelas kosong terisi penuh gitu kan, melebar gitu kan, Mbak, maka kita tuangkan ke gelas kosong lainnya gitu kan. Dan juga saya pernah sering ini ya, dapat kutipan dari Pak Bogi itu kan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain gitu, Pak ya.
1: Oke, keren sekali. Mungkin ke Pak Bogi harapan atau pesan Bapak kepada masyarakat agar semakin menyadari bahwa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3: Oke, baik. Di sini untuk masyarakat terutama di Provinsi Bengkulu ya, masyarakat yang kita tempati saat ini, juga masyarakat di Indonesia sebagai NKRI kita, bahwa bencana ini tidak datang dan tidak diundang. Dibilang kan kapan dia datang, dia tiba-tiba saja seperti itu. Jadi kita memang harus menyiapkan diri dari sedini mungkin. Nah saat ini sendiri perbaikilah gaya hidup ya, gaya hidup kita, bagaimana kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, paling tidak memperbaiki diri kita dulu ya bagaimana kita memperbaiki kondisi kebugaran kita pada saat kita bugar, sehat jasmani dan rohani, insya Allah kita mampu untuk berpikir cepat, berpikir singkat, padat, memang kita bisa mengakselerasi untuk apabila ada bencana. Walaupun takdir dalam bencana itu sudah ada, tetapi memang kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Tidak bisa lepas dari itu. Nah, setelah kita mampu mempersiapkan diri kita, kita bisa membantu. Kita tidak bisa menolong 10 orang, kita tolong 5 orang. Kita tidak bisa menolong 5 orang, 3 orang. Paling tidak kita 1 orang saja, kita sudah bisa membantu. Sudah sangat luar biasa amal jariahnya seperti itu. Nah, makanya kami di sini sebagai tenaga dosen ya seperti itu, atau tenaga pendidik di akademisi, memang sangat dalam 1 tahun itu harus mempunyai pengabdian masyarakat paling tidak 2 kali seperti itu. Nah, di sini tentunya kami berharap pengabdian kami di sini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama Desa Air Kuning. Nah, bisa menghasilkan amal jariah yang memang buat kami itu sangat bermanfaat. Kami tidak perlu apapun, tetapi kami minta kepada Desa Air Kemuning ini dimanfaatkan dan diberlanjutkan. Dan untuk masyarakat yang lain di luar Air Kemuning itu memang bisa membahayakan, teridentifikasi bencana melalui EPRCMD masing-masing daerah sana, memang ada peluang. Memang secara tidak langsung bencana itu memang kita lihat secara geografisnya, memang daerah di sini memang pasti berdampak bencana. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dan bisa menjadi role model pencontoh dari Air Kemuning, dan bisa direplikasi kembali ke masyarakat di luar Provinsi Bengkulu atau di luar Indonesia seperti itu, Mbak.
1: Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bogi, Mas Rajes, dan Mas Adi juga atas informasi dan juga berbagi wawasan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, kesiapsiagaan bencana tuh juga bukan merupakan tanggung jawab salah seorang aja, tapi tanggung jawab bersama, dan melalui edukasi, pelatihan, dan juga pemanfaatan teknologi, juga masyarakat juga diharapkan memiliki pengetahuan terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini. Dan program pemberdayaan masyarakat berbantuan ICSS 5.0 ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan warga juga dapat menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata. Dan juga gak hanya meningkatkan pemahaman mengenai mitigasi aja, tapi juga membangun kemampuan masyarakat ini dalam bertindak cepat dan juga tepat ketika menghadapi situasi bencana. Dan semoga perbincangan kita pagi ini juga dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan sejak dini, sehingga masyarakat juga menjadi lebih tangguh lagi dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dan saya Nafla pamit, pendengar dari Ruang Dengar Anda juga terima kasih telah bersama kami di program Bengkulu Menyapa, dan selamat pagi dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.
10: Bengkulu pagi ini.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut masyarakat harus membayar untuk mendapatkan tiket mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026. Nah, faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pendaftaran peserta upacara dibuka secara gratis dan terbuka untuk umum melalui platform Pandang Istana. Dan pendaftaran berlangsung mulai 5 hingga 7 Agustus 2026 sehingga masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti proses registrasi. Karena itu masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sudah lapor kemana lapor MHz RRI Bintuhan, ada drive dengan Seakan di Surga. Kayaknya bayangan Seakan di Surga nih ya, kalau misalkan musim kemarau saat ini, kalau kita dapat hujan, wah Seakan di Surga kali ya. Dengan cuaca yang cukup panas, debunya udah kemana-mana, terus juga rumput-rumputan juga udah mulai mengering ya. Nah, yang paling miris adalah kalau tantangan banget kalau misalkan musim kemarau ini adalah kekurangan air bersih ya. Apalagi di daerah dataran tinggi tuh udah lumayan agak kesulitan ya dengan air, dan sepertinya untuk kita mendapatkan air ya, walaupun masih banyak cara sih sebenarnya ya, tapi membutuhkan effort banget ya buat kita mendapatkan air tersebut. Jadi berhemat perlu untuk lagi musim kemarau, terus juga mesti waspada ya. Sekali lagi, bagi mungkin Anda yang merokok, jangan sembarangan buang puntung rokok. Terus juga buat yang bakar sampah juga seperti itu ya. Pastikan ketika Anda bakar sampah itu ditunggu sampai benar-benar apinya padam. Kalau memang sampahnya udah habis dan dirasa memang masih ada benih apinya gitu ya, walaupun sampahnya udah gak ada tapi dirasa itu masih bisa, ini lebih baik disiram ya, karena biasanya panasnya itu akan mengendap di tanah atau dia yang itu bisa merambat, bisa memicu terjadi kebakaran ya. Jadi lebih baiknya walaupun sampahnya sudah habis, jadi disiram biar lebih aman gitu ya. Nah, mudah-mudahan kemarau di tahun ini cepat berlalu ya mendengar, untuk Anda yang sudah mendambakan banget cuacanya kembali baik ya, kembali seperti semula. Kita berdoa bersama. Ku Jatuh Cinta dari Rahfi Ahmad.

salah satu pejuang wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, Putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

0: yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Yang sangat menarik dari sosok Ibu Fatmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang ekor itunya tempat hidup ya. Ya ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Ya. Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli?
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya?

0: sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia rencana ini ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Fatmawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Renov.

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi di saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja. Gak ada kenal orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga deh.

dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

jika di ujungnya ya. Dan untuk informasi di pagi hari ini tetap kami hadirkan melalui rri.co.id ya.

0: Nih, mendengar harga kopi bubuk di Bengkulu tembus Rp130.000 per kilogram ya. Untuk informasi selengkapnya, kenaikan harga kopi bubuk kami ulangi informasinya, kenaikan harga kopi bubuk mulai dirasakan pedagang di Pasar Panorama, Kota Bengkulu. Harga komoditas tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Pedagang kopi bubuk, Netra, menyebutkan kenaikan harga ini terjadi karena pasokan kopi belum masuk masa panen. Kondisi tersebut membuat harga baku mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, Netra juga mengungkapkan kopi bubuk yang dipasarkan berasal dari gudang kopi Sebakul. Ia juga telah menekuni usaha tersebut sejak tahun 2000 dan kini kiosnya sudah diteruskan oleh generasi kedua. Menurutnya, meski harga mengalami kenaikan, masyarakat masih tetap membeli kopi bubuk karena sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar pelanggan. Namun perubahan terlihat dari jumlah pembelian yang mengalami penurunan ya. Kalau biasanya pelanggan beli 1 kg, sekarang ada yang hanya membeli setengah, ada juga yang tetap membeli 1 kilo, hanya jumlahnya saja yang dikurangi ya. Ia juga menambahkan harga kopi bubuk eceran di kiosnya cukup beragam sesuai dengan ukuran pembelian. Untuk ukuran setengah on dijual sekitar 6.000, sedangkan ukuran 1 on mencapai 13.000, dan kenaikan harga tersebut berpengaruh terhadap pendapatan harian yang diterima pedagang kopi. Maksud kami yang diterima oleh pedagang, meskipun pelanggan tidak beralih dan tetap membeli, berkurangnya volume pembelian membuat omset penjualan ikut mengalami penurunan. Netra juga berharap kondisi harga kopi dapat kembali stabil sehingga tidak membebani pedagang maupun konsumen. Menurutnya, harga yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Harapannya kopi jangan naik terus ya, biar tetap standar. Kalau naik seperti ini, omset juga ikut turun ya. Itu dia pendengar untuk informasi nya di ruang dengar Anda yang kami hadirkan melalui rri.co.id.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik, peringat tepatnya pukul 10 lewat 3 menit di ruang dengar Anda ya. Tuntas sudah untuk lagu-lagu Pop Indonesia yang sudah menemani Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 kebersamaan Anda bersama saya, This is Mayanti. Dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami juga akan hadirkan jumlah informasi menarik untuk Anda. Dan di hari ini merupakan hari Jumat ya. Nah, dengan di bukan mempercepat waktu ya, karena hari Jumat ini biasanya dipotong dengan istirahatnya lebih cepat karena berkaitan dengan sholat Jumat. Mungkin aja buat Anda yang memiliki pekerjaan yang cukup padat di pagi hari ini, mungkin harus walaupun pekerjaannya banyak, tetap aja harus teliti untuk melaksanakan semua yang ditugaskan kepada Anda ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami temani Anda dengan seragam informasi di ruang dengar Anda. Kita simak dulu ada satu lagu dari Evita Mala dengan Ada Rindu.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
6: Panggilan kepada Bapak Rambo.
7: Makan yuk.
6: Bapak
7: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
8: Iya, ayo.
7: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
8: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
7: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
8: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
7: Yuh, kenapa?
8: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
7: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
8: Mana?
7: Makan sate seafood.
9: Cintai makanan Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari Christina. Nah, itu dia ya. Masih sampai sekarang kita pakai telepon-teleponan ya, apalagi telepon cinta. Ah, ingat banget sih kalau zaman dulu ya, HP-nya masih jadul ya. Kalau suaranya udah berdering, biasanya nada SMS-nya juga beda, nada teleponnya juga berbeda gitu. Dan itu bikin gimana gitu ya kalau handphonenya sudah berbunyi. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu kayak deg-degan yang dulu ya, karena mungkin nada teleponnya udah disamain aja gitu ya, nada WhatsApp nya gitu. Kalau misalkan enggak yang penting-penting banget, pasti nadanya sama gitu. Jadi enggak terlalu gimana gitu rasanya ya. Tapi kalau dulu tuh siapa tuh gitu ya. Ketahuan banget tuh siapa yang telepon. Satpol PP dengan bina dua pelajar bolos sekolah. Nah, ini dia ya. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu kembali mengamankan dua pelajar yang kedapatan bolos sekolah saat jam pelajaran. Keduanya ditemukan petugas di sekitar Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cepaka. Tepatnya di kawasan Kelurahan Kandang Mas, dalam operasi penertiban ASN meninggalkan kantor pada jam kerja dan pelajaran meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Operasi tersebut dipimpin oleh Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Bengkulu, Pahar Fahriandi, saat ditemukan kedua pelajar tidak mengenakan seragam sekolah. Setelah diperiksa, petugas mendapati seragam sekolah disimpan di dalam tas sekolah. Kedua pelajar kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Bengkulu untuk dimintai keterangan dan menjalani pembinaan. Namun saat pemeriksaan, keduanya sempat memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta mengenai kondisi keluarga mereka. Salah seorang pelajar mengaku kedua orang tuanya sedang melaut dan tidak pulang selama berminggu-minggu, sehingga tidak bisa dihubungi. Setelah dilakukan penelusuran, petugas mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan memastikan orang tuanya tidak sedang melaut. Sementara itu, pelajar lain mengaku kedua orang tuanya bekerja sebagai tenaga pekerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa hanya ayahnya yang bekerja di Malaysia, sedangkan ibunya merupakan seorang guru mata pelajaran pendidikan agama di salah satu SMP negeri Kota Bengkulu. Setelah mendapatkan pembinaan, kedua pelajar diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya mereka diserahkan kembali kepada pihak sekolah dan orang tua yang datang menjemput ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu. Nah, mendengar Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Maruliatua Situmorang mengatakan operasi penertiban ini merupakan instruksi pemerintah Kota Bengkulu yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2026. Operasi menyasar aparatur sipil negara atau ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa alasan yang sah, serta pelajar yang tidak mengikuti kegiatan pelajar mengajar dan berkeliaran di luar lingkungan sekolah. Menurut Sahat, dalam beberapa hari pelaksanaan operasi Satpol PP, penerimaan banyak dukungan dari masyarakat. Maksud kami menerima banyak dukungan dari masyarakat dan informasi mengenai keberadaan pelajar yang bolos maupun ASN yang diduga meninggalkan tugas saat jam kerja disampaikan langsung oleh warga kepada petugas. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor Kepala Satpol PP Kota Bengkulu di 0811-7312-876 maupun layanan Satpol PP Kota Bengkulu di nomor 0813-1090-101. Partisipasi masyarakat tersebut dinilai membantu petugas dalam menjaga ketertiban, meningkatkan disiplin pelajar, dan juga memastikan ASN menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya mengenai Satpol PP Kota Bengkulu bina dua pelajar bolos sekolah. Nah, untuk beragam informasi lainnya mendengar menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu dangdut ya. Untuk di pagi hari ini kita pilihkan ada Cinta Hakiki dari Siti Kadei.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

0: 65.
1: 110.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya. Ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkyo itu pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman, kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: Saya, Feby Pravita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Prompat RRI. Sampai jumpa.
1: Delapan FM RRI.

0: 98 FM RRI Bintuhan.
1: Mendingan untuk Anda bisa nikmati lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Tanpa terasa sudah menyisakan waktu kurang lebih ada 15 menit lagi ya. Nah, udah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Artinya nanti Anda bisa mendengarkan Warta Berita Olahraga. Nah, toko anime kerap dijadikan nama masyarakat di Indonesia ya. Benar atau enggak, kita bakal bahas informasinya. Nama-nama klasik yang dahulu mendominasi mulai bergeser ke nama-nama yang lebih modern, termasuk nama yang terinspirasi dari budaya populer dan toko fiksi. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa nilai nama yang terus mengikuti perkembangan zaman dan referensi budaya yang semakin beragam. Bahkan penggunaan nama toko anime juga turut menjadi inspirasi dalam penamaan penduduk di Indonesia. Tak jarang nama-nama yang dicantumkan berasal dari toko anime yang sangat populer. Melansir dari akun Instagram resmi @dukcapilmendagri, berdasarkan pendapat pendataan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2026, terdapat 12 nama toko anime yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Nama-nama tersebut yaitu Uzumaki sebanyak 190 penduduk, Nobita sebanyak 181 penduduk, Sasuke sebanyak 158 penduduk, Naruto sebanyak 157 penduduk, Uchiha sebanyak 152 penduduk, Luffy sebanyak 79 penduduk, dan Shinchan sebanyak 65 penduduk, serta ada juga Boruto sebanyak 60 penduduk, Usopp sebanyak 37 penduduk, dan Inuyasha sebanyak 23 penduduk, Doraemon sebanyak 16 penduduk, hingga Seneneo sebanyak 8 penduduk. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa nama-nama bukan sekedar dari identitas, tetapi juga dapat mencerminkan inspirasi dengan harapan serta pengaruh budaya populer yang berkembang di tengah masyarakat. Percantuman nama toko anime pada identitas kependudukan sah-sah saja. Meski demikian, Dukcapil mengingatkan bahwa nama yang diberikan tetap harus memperhatikan aspek administrasi agar kedepannya tidak menimbulkan kendala dalam penertiban dokumen kependudukan maupun pelayanan publik di kemudian hari. Dan saat ini nama yang pada dokumen penduduk mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Aturan ini mengatur menggunakan huruf Latin batas maksimal 60 karakter termasuk spasi, serta menghancurkan nama terdiri atas minimal 2 kata untuk mendukung kemudahan pelayanan administrasi ya. Itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda dengan toko anime kerap dijadikan nama masyarakat Indonesia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dan beberapa informasi lainnya, tetaplah bersama kami di 98,8 MHz. Kita bakal nikmati beberapa lagu di menit-menit terakhir ya. Ada Mati Rasa dari Sebelum ke Mati Rasa, kami akan hadirkan dulu ada Harus Bagaimana.

Cintaku Hanya Dia dari Siti Kaidi kita tuntaskan pendengar, dan sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Olahraga melalui program Satu RRI.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu menangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Lilian.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tidak melakukan satu kesalahan yang membuatkan kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum

0: akan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, kaki. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga khususnya dari mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Faretsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di kesempatan siang.

siang ini. Dan tentunya kami ingatkan juga bahwa hari ini adalah hari Jumat, tepatnya tanggal 7 Agustus 2026. Bagi Anda kaum muslimin yang akan siap-siap menjalankan ibadah sholat Jumat, juga kami ingatkan untuk hari ini melaksanakan ibadah sholat Jumat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Berikan ada Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Dan sekarang bawa kita ke 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami. Bersama kami tentunya Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar gembira kini menghampiri para pencipta lagu, musisi, produser rekaman hingga seluruh pelaku industri musik di Indonesia. Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum Republik Indonesia, pemerintah telah menerbitkan regulasi baru yang sangat berpihak pada seniman. Nah, melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026, tarif layanan pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan atau musik resmi ditetapkan sebesar Rp0. Dan kebijakan pembebasan biaya ini mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Ya, langkah strategis ini diambil pemerintah dengan harapan dapat mendorong gairah para kreator untuk segera meresmikan karya-karya terbaik mereka. Dan semakin tinggi tingkat partisipasi seniman, maka basis data nasional terkait kepemilikan hak cipta karya musik akan menjadi semakin lengkap dan akurat. Dan pendengar, pencatatan karya yang terintegrasi secara nasional ini juga berfungsi memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat bagi para penegakan hak, pemegang hak terkait. Dengan demikian, risiko pencurian karya maupun klaim sepihak dari pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisasi secara maksimal. Dan tentunya selain untuk perlindungan hukum, pengutan basis data nasional memiliki peran yang sangat vital dalam tata kelola musik di tanah air. Data pencatatan tersebut nantinya akan diintegrasikan secara langsung dengan sistem informasi milik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Nah, berikut informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada Yura Yunita dengan Tutur Batin.
1: Baik saja, sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, Anda sudah menyimak tembang-tembang lawas ya, tembang tahun sekitar tahun 2012-an ya, kalau nggak salah Mbak Desi hadirkan di ruang dengar Anda. 12 ke 2026 udah berapa tahun yang lalu ya gitu. Sebenarnya belum lawas-lawas banget sih, tapi untuk di siang kayak gini memang enak kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang sedikit melo-melo gitu ya. Nah, sambil mungkin mempersiapkan makan siang atau juga yang bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat ya, kayaknya memang udah harus bersiap-siap untuk di siang hari ini. Informasi jadwal azan zuhur itu akan berkumandang tepatnya pukul 12:16 ya. Masih ada beberapa waktu untuk Anda mempersiapkan diri untuk segera bersih-bersih, mandi dan sebagainya ya. Nah, ini dampak kemarau, warga Bunga Melur hemat air dan gunakan air sungai. Dampak musim kemarau ini mulai dirasakan oleh warga desa Bunga Melur. Debit air sumur warga mengalami penurunan hingga tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat masyarakat harus mencari alternatif sumber air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan air sungai yang masih tersedia di sekitar desa. Warga setempat mulai berbondong-bondong menuju sungai untuk mencuci pakaian dan keperluan lainnya. Aktivitas ini meningkat seiring semakin berkurangnya air sumur rumah warga. Salah seorang warga desa Bunga Melur mengungkapkan bahwa kondisi air sumur rumahnya sudah mulai mengering. Ia juga mengatakan kebutuhan mandi, mencuci kini terpaksa dilakukan di sungai. Selain itu, warga juga mulai hemat menggunakan air yang tersisa di sumur. Air yang ada lebih diprioritaskan untuk kebutuhan memasak dan minum. Masyarakat berharap ada perhatian pihak terkait untuk membantu mengatasi krisis air bersih. Dan bantuan air bersih sangat dibutuhkan agar aktivitas sehari-hari warga dapat kembali normal di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

0: Belum ya, bro? Jam berapa sih? Oh, aku salah lihat jam. Kok jauhnya bedanya, dek, yo? 3 menit dari jam itu ke jam yang sebelah nih. Oh. Jadi yang mana yang jam internet nih?
1: Yang
0: jam komputer.
2: 98,8 FM RRI Bintuna.
0: Bukan yang jam internet yang 12:03:14 sekarang apa? 12:18. Ah, jadi bingung aku. Jadi yang cocok ini jam internet apa siap? Jam mana ini?
1: Yang komputer sih itu.
0: Komputer relay.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya

putus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama. Hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

cerah jiwa, konfrontasi. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang itu bertanya kepada sahabatnya, "Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. Ia merasa jengkel. "Ya, itu masalah dia. Dia mau berwatak jutek, bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Saudaraku dan sahabatku, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semulanya pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau berurusan dengan orang itu. Mari kita renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Mari jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Berusaha untuk tetap berbuat baik sekalipun menemukan hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap santun di lingkungan yang kasar, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang dikala menghadapi badai kehidupan yang dahsyat.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa."

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Lalu pemuda itu bertanya, mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama? Lelaki itu menjawab, saya adalah setan. Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi. Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP mengintensifkan operasi penertiban ASN dan pelajar selama Agustus 2026. Harga telur naik, pedagang dan pembeli sama-sama mengeluh. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP mengintensifkan operasi penertiban ASN dan pelajar selama Agustus 2026. Operasi menyasar ASN yang meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas saat jam kerja serta pelajar yang bolos sekolah. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dan memastikan pelajar mengikuti proses belajar mengajar. Dalam beberapa hari pelaksanaan, Satpol PP menerima banyak laporan dari masyarakat terkait ASN yang diduga keluyuran saat jam kerja maupun pelajar yang berada di luar sekolah. Informasi tersebut menjadi dasar petugas melakukan penertiban dan pembinaan, dan operasi ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan ASN serta menekan angka pelajar yang bolos sekolah. Pemda Kota Bengkulu bagikan 5.000 bendera merah putih. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu membagikan sebanyak 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dipimpin langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya di kawasan Simpang 5 Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, gerakan pembagian bendera merah putih bukan sekedar kegiatan seremonial saja, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Dedi menambahkan, merah putih merupakan simbol yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Kita bersama Pak Kapolres, Pak Wali, dan Forkopimda hari ini memegang bendera. Ini menumbuhkan semangat juang. Jadi sembari mengingatkan, mari kita kibarkan bendera merah putih karena merah putih ini merajut Nusantara, merah putih ini penyatu bangsa, dan bukan hanya seremonial, bukan hanya simbolis, tetapi tanamkan dalam hati.
1: Pembagian 5.000 bendera merah putih dipusatkan di 3 lokasi strategis, yakni kawasan Simpang 5, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan agar pembagian bendera dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui gerakan ini, Pemkot Bengkulu berharap semangat kebangsaan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Tidak hanya dengan mengibarkan merah putih di rumah, kantor maupun kendaraan, tetapi juga diwujudkan melalui semangat gotong royong, persatuan, serta dedikasi dalam memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Bengkulu dan Indonesia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih ramai pembeli. Selengkapnya dilaporkan Nida Khofia.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih mulai ramai diburu masyarakat Bengkulu. Berbagai macam jenis dan ukuran bendera mulai dipilih masyarakat untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Meningkatnya pembelian bendera ini tidak hanya menjadi tanda kesiapan masyarakat dalam menyambut kemerdekaan, tetapi juga peluang untuk pedagang musiman agar mendapatkan tambahan penghasilan. Kondisi tersebut terlihat dari ramainya lapak berjualan bendera menjelang Agustusan. Salah seorang pedagang bendera, Fitriani, mengaku telah berjualan bendera musiman sejak 20 tahun lalu. Setiap menjelang peringatan kemerdekaan, ia kembali membuka lapak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memeriahkan hari kemerdekaan. Menurut Fitriani, jumlah pembelian bendera mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat, terlebih setelah Bengkulu dikenal sebagai bumi merah putih. Berbagai jenis dan model bendera dijajarkan, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Harga yang ditawarkan juga cukup beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp250.000 tergantung pada jenis dan ukuran benderanya. Dengan meningkatnya permintaan bendera, Fitriani berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaku UMKM, khususnya pada pedagang bendera musiman yang hanya berjualan pada momen tertentu.
4: Memang udah biasa tiap 17 harapannya. Cuman jangan di-orderkan sama penjahit kayak gitu, nah jadi dibeli sama UMKM kayak gini ya, jangan dijadikan proyek ya itu loh, biasanya itu kan biar pembelinya nyebar kayak gitu. Nah.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli, Tika, mengaku membeli beberapa jenis bendera untuk kebutuhan tokonya. Ia menilai harga bendera di tahun ini cenderung lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, kenaikan harga tersebut masih bisa diterima karena berbagai harga kebutuhan lainnya juga mengalami peningkatan.
5: Untuk harga sekarang sih ada lebih kenaikan ya, kemungkinan dikarenakan bahan itu sedang naik kayak gitu kan. Jadi menurut saya sih masih lumayan pas lah kayak gitu untuk ya masa sekarang karena semua bahan juga naik kayak gitu.
3: RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Harga telur naik, pedagang dan pembeli sama-sama mengeluh. Selengkapnya dilaporkan Bunga Ramdhani.
6: Harga telur ayam di Pasar Minggu, Kota Bengkulu mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli karena banyak pembeli mengurangi jumlah belanja. Salah seorang pedagang telur di Pasar Minggu, Emi, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah permintaan telur meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, harga sempat turun saat masa libur sekolah, namun kembali.
7: Ya, paling harga pasar di pasar itu sepi gitu, nggak kayak biasanya. Kalau lagi murah kan banyak pembeli gitu. Terus belinya juga sekarpet, dua karpet gitu kan. Nah, kalau lagi mahal kayak gini, paling yang beli berkurang juga, belum sedikit gitu kan.
6: Meski mengalami kenaikan, Emi mengatakan stok telur di lapaknya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, berkurangnya jumlah pembeli membuat pendapatan yang diperoleh ikut menurun dibandingkan saat harga stabil. Pedagang telur lainnya, Armi, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh kenaiknya harga dari peternak atau pemasok. Ia menyebut harga pasokan meningkat sekitar Rp4.000 per rak sejak pekan lalu sehingga berdampak langsung pada harga jual di tingkat pedagang.
8: Naik ini, biasanya yang kecil itu paling modal Rp4.000-an, ini naik jatuhnya sekitar Rp4.000-an per rak.
6: Para pedagang berharap pasokan telur kembali normal agar harga dapat segera stabil dan daya masyarakat meningkat. Mereka optimis stabilnya harga akan mengembalikan aktivitas jual beli di pasar tradisional seperti sedia kala. RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Harga pisang di Pasar Minggu Bengkulu relatif stabil meskipun pasokan dari Pulau Enggano terkendala karena transportasi. Selengkapnya dilaporkan Zaskia Anggun Cunita.
9: Harga pisang di Pasar Minggu Bengkulu relatif stabil meskipun pasokan dari Pulau Enggano terkendala karena transportasi. Harga berbagai jenis pisang di Pasar Minggu, Kota Bengkulu hingga saat ini dipastikan masih berada dalam kondisi relatif stabil. Pedagang menyediakan beragam varian seperti pisang Ambon, Curug, Emas, dan Jantan dengan patokan harga eceran mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per sisir. Seorang pedagang setempat, Yardi, mengatakan bahwa belum ada kenaikan harga pada komoditas pisang yang dijualnya di pasar. Penjual pisang eceran masih berjalan normal sesuai dengan standar harga dalam beberapa pekan terakhir.
10: Kalau udah ngado galo tuh ambon, pisang jantan, pisang mas, udah itu pisang muli, ya. Itulah ya.
9: Meskipun demikian, pasokan pisang kepok yang berasal dari Pulau Enggano saat ini menurutnya terhenti akibat kendala transportasi laut. Kondisi tersebut memaksa pedagang untuk lebih mengandalkan pasokan pisang curup yang diperoleh dari agen dengan modal sekitar 3.000 per sisir. Seorang pembeli harian, Yan, menjelaskan bahwa tingkat kualitas serta rasa pisang curup memang lebih unggul jika dibandingkan dengan varian lain.
11: Lebih bagus dari yang curup. Kalau kita ini khusus dari pemasok dari curup gitu. Kalau Enggano kita tidak tahu kan. Kalau pisang enggak perlu pisang curup malah jauh ada peningkatannya.
9: Dari kita, segi mana itu Pak?
11: Dari segi kualitas dan harganya kita ngirim ke Jawa juga gini. Jadi tinggi harganya.
9: Biasanya kalau untuk kondisi harga yang terjangkau ini memberikan ketenangan bagi masyarakat serta para pelaku usaha kuliner skala kecil di Kota Bengkulu. Penyesuaian modal untuk pembelian pisang eceran dinilai sangat membantu menjaga keberlangsungan usaha olahan makanan harian. Ketersediaan varian pisang lokal lainnya terbukti mampu menutupi kekosongan pasokan pisang Enggano yang masih terhambat pengirimannya. Para pedagang meyakini bahwa tingkat penjualan akan semakin meningkat apabila akses distribusi dari kawasan kepulauan sudah kembali lancar. Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan kendala modal transportasi logistik ke Pulau Enggano demi kelancaran pasokan buah. Stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar tradisional sangat penting untuk menopang daya beli serta perekonomian warga lokal. RRI Bengkulu, Zaskia Anggun Junita melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Delman jadi transportasi tradisional yang kini menjelma sebagai penambah daya tarik wisata Pantai Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Vicky Purwanti.
12: Delman masih menjadi salah satu transportasi tradisional yang tetap bertahan di Kota Bengkulu, meski keberadaannya semakin jarang ditemui. Hingga kini, delman masih dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana wisata dan hiburan, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Salah seorang kusir delman, Yudi, mengaku telah menjalani profesi tersebut selama 27 tahun.
13: 27 tahun. Kadang 4 penumpang, kadang 3, ada tentu kan, tergantung rezeki tu lah kan. Lah berkurang, kalau anak sekolah liburnya kurang, kalau ada liburan kan, rame pantai ni kan. Itulah keadaan pantai kau, kalau ada liburan tu lah.
12: Yudi mengatakan, tarif delman dipatok sebesar Rp50.000 untuk satu kali perjalanan dalam satu muatan. Rute tersebut yang ditempuh berkisar 1 km, mengelilingi kawasan tempat delman beroperasi di lokasi Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kota Bengkulu. Salah seorang penumpang, Suci, mengaku sudah beberapa kali menaiki delman meski tidak terlalu sering. Menurutnya, perjalanan menggunakan delman masih terasa nyaman karena lajunya yang pelan sehingga penumpang dapat menikmati suasana di sepanjang perjalanan.
14: Menurut saya enak kok, masih nyaman, jalannya juga cukup pelan, jadi bisa santai sambil lihat-lihat sekitar. Masih terjangkau sih menurut saya, selama harganya sesuai sama rutenya. Beberapa masih ada yang berminat, apalagi ketika liburan. Biasanya keluarga sama anak-anak gitu yang suka naik delman. Semoga delman tetap ada dan nggak hilang ya. Kan ini juga sebagian dari budaya kita. Semoga makin banyak yang naik, terus kusir sama kudanya juga makin diperdulikan.
12: Yudi berharap keberadaan delman di Kota Bengkulu tetap dilestarikan agar tidak hilang di tengah perkembangan transportasi modern. Menurutnya, delman merupakan salah satu transportasi tradisional yang menjadi bagian dari warisan budaya dan perlu terus dijaga keberadaannya. RRI Bengkulu, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Kue talam peri dari jajanan jadul hingga jadi buruan anak muda. Selengkapnya dilaporkan Nida Hovia.
3: Di tengah maraknya jajanan modern yang terus bermunculan, kue talam sebagai salah satu jajanan tradisional masih mampu mempertahankan eksistensinya. Kue yang berbahan dasar santan dan gula aren ini kini mulai banyak digemari di kalangan anak muda. Salah seorang penjual kue talam, Perry, mengatakan dirinya telah menjual kue talam selama lebih dari 10 tahun. Ia mulai berjualan secara keliling sebelum akhirnya menetap berjualan di kawasan Jembatan Bentiring, Kota Bengkulu sejak 7 tahun terakhir. Menurut Perry, cita rasa tradisional menjadi salah satu alasan kue talam masih diminati hingga saat ini. Perry tetap mempertahankan penggunaan bahan alami seperti gula aren, santan, serta tidak menggunakan bahan pengawet dalam proses pembuatannya. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, kue talam hanya bisa bertahan sekitar 1 hari 1 malam. Setelah melewati batas tersebut, kue tidak lagi dijualkan. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli, Perry juga melakukan perubahan dalam penyajiannya. Kue yang sebelumnya menggunakan daun, kini lebih sering disajikan menggunakan piring karena dinilai lebih praktis. Selain talam pandan, Perry juga menyediakan talam ubi dan talam durian yang biasanya lebih diminati ketika musim durian tiba. Harga kue talam yang ditawarkan juga relatif murah. Mulai dari Rp13.000 hingga Rp18.000 per porsinya. Selain talam pandan, Perry juga menyediakan talam ubi dan talam durian yang biasanya lebih diminati ketika musim durian tiba. Harga kue talam yang ditawarkan juga relatif murah, mulai dari Rp13.000 hingga Rp18.000 per porsi. Perubahan tren makanan tidak membuat penjualan kue talam miliknya menurun, justru jumlah pembelinya semakin meningkat. Dalam sehari, Perry bisa menjual sekitar 200 hingga 300 kue. Dengan omset berkisar 2,5 juta hingga 3 juta per harinya.
15: Ya, menariknya karena kita tradisional kan harus dipertahankan. Rasanya juga kita kan memakai gula kan, gula asli, gula aren, gula pasir kan, gula pakai santan. Alhamdulillah yang beli kan balik lagi kalau yang enak kan. Kita pertahankan yang tradisional lah, yang sehat juga kan, tidak pakai bahan-bahan kimia. Ya, tapi batasnya cuma 1 hari 1 malam. Lewat itu dapat cara kita jual lepas.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli, Andin, mengaku tertarik membeli kue talam karena rasa yang enak serta bahan yang digunakan dianggap lebih alami. Ia berharap jajanan tradisional seperti kue talam tetap dikenal generasi muda.
15: Enak, gulanya asli, kering, malah langganan bang pesta.
3: Dengan tetap mempertahankan cita rasa dan bahan tradisional, Andin menyampaikan kue talam Perry harus terus menjadi pilihan bagi masyarakat. Sekaligus ikut menjaga keberadaan kuliner tradisional di tengah perkembangan makanan modern. RRI Bengkulu, Nida Hovia melaporkan.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan menghadiri agenda penting pertemuan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana atau OPDKB se-Provinsi Bengkulu. Acara strategis yang difokuskan pada penguatan program keberlanjutan daerah tersebut diselenggarakan di Kabupaten Rejang Lebong beberapa waktu lalu. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, menjelaskan bahwa pertemuan lintas daerah ini menjadi forum vital untuk melakukan koordinasi sekaligus sinkronisasi program. Agenda utamanya adalah berfokus pada penyelarasan prioritas kependudukan, keluarga berencana, hingga pembinaan pembangunan keluarga secara terpadu di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Dirinya mengungkapkan melalui sinergi yang terjalin dalam forum ini diharapkan kerjasama antar OPD KB se-Provinsi Bengkulu dapat terbangun dan makin kokoh. Semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, Disko Perindak dan BKPSDM Kaur ramaikan lomba mini soccer Kemenak Kaur. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
16: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kementerian Agama Kabupaten Kaur menggelar turnamen mini soccer antar instansi. Kegiatan semarak ini tidak hanya diikuti oleh internal pegawai Kemenak Kaur, tetapi juga melibatkan dua instansi dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur, yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau Disko Perindak, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Turnamen seru ini berlangsung mulai Rabu 5 Agustus hingga Jumat 7 Agustus 2026. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayanianto, menyambut hangat inisiatif tersebut. Yang menyampaikan bahwa instansinya menerima undangan langsung dari Kemenag Kaur untuk ikut berpartisipasi merayakan hari jadi ke-81 Republik Indonesia. Menanggapi undangan tersebut, Disko Perindak Kaur secara khusus menurunkan tim mini soccer putra terbaiknya untuk bertanding dan memeriahkan ajang olahraga tahunan ini.
17: Nah, ini kita dalam menghadapi HUT RI ke-81 ini, kita mendapat undangan ini, undangan dari Kemenag. Ya, mungkin karena kita bertetangga ya dengan Kemenag ini, kita dapat undangan untuk memeriahkan. Jadi kita mengirim satu tim saja untuk berpartisipasi di acara ini. Ya. Jadi alhamdulillah saat ini kita masih terus maju ke babak selanjutnya. Ini lomba mini soccer.
16: Saya menambahkan, melalui kemeriahan kompetisi mini soccer ini diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih kuat serta hubungan yang harmonis antar pegawai di lingkungan Disko Perindak, BKPSDM, dan Kemenag Kaur. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran fisik, ajang ini dinilai menjadi momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh rasa kebersamaan antar instansi di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Lenny Yogyarto melaporkan.
0: Babinsa Koramil 40805 Mana, Koptu Imam Iska melaksanakan kegiatan pendampingan pembagian pupuk subsidi ke Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses distribusi berjalan tertib, aman, dan sesuai sasaran. Koptu Imam Iska menegaskan bahwa tugas TNI, khususnya Babinsa, bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tapi juga mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk di bidang pertanian. Pihak Dinas Pertanian juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran aktif Babinsa dalam mengawal kegiatan ini. Sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang terus bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan tentunya masih bersama Mia menemani perjalanan Anda di hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Segala aktivitas dan rutinitas tadi sudah Anda lakukan, dilanjutkan dengan istirahat dan makan siang. Kemudian juga bagi kaum pria yang tadi juga sudah menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar, kami temani perjalanan Anda di siang ini meskipun cuaca di Esparman 31 Bengkulu siang ini lumayan panas ya. Dan tentunya untuk Anda tetap harus waspada, tetap hati-hati juga, apalagi yang mungkin lagi santai-santai tapi mungkin ada sesuatu yang Anda lupakan tadi, masakkah mungkin atau lain sebagainya. Ya, karena dengan cuaca yang lumayan terik ini, semoga saja kebaikan-kebaikan selalu menyertai kita juga. Kemudian tetap waspada juga dengan bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Dan yang masih mendengar, kami temani perjalanan Anda di siang ini dengan lagu-lagu pilihan, semoga saja bisa menemani perjalanan Anda. Ada Krisdayanti dengan Bertubi-tubi.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun?
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
1: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: FM RRI BIM Tuhan.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat selamat siang di mana-mana Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari di sini di ruang dengar Anda untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut nanti peringkat akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 61655 atau di 0811 7901655. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Dan jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8. Ada streaming pendengar di www.rri.co.id. Tidak hanya itu juga, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital. Ada Ayu Saraya, cuma satu spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Ya, beri masih di 98,8 FM RR Bintan Perkiara. Satu buah lagu dari Kamelia Malik dengan Kemana Dimana di kesempatan kali ini. Berikan lagu dari Kamelia Malik di kesempatan kali ini menghantarkan kita ke pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kami masih menunggu di 0739161655 untuk kalian yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kami juga masih menunggu di via WA atau di chat WA kami, bisa di 0811 7901 655 untuk yang ingin bergabung di kesempatan kali ini dalam program Pro Dangdut edisi hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, masih dalam momen di bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, di tahun ini mungkin banyak sekali perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh berbagai desa, baik itu tingkat kecamatan dan bahkan tingkat kabupaten ya, sedang berlomba-lomba melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tahun ini, di tahun 2026. Nah, bagaimana di daerah kamu pendengar, apakah sudah mulai seperti persiapan-persiapan di desa, ada perlombaan-perlombaan kecil mulai dari persiapan untuk panjat pinang nanti di tanggal 17 Agustus, atau juga bisa di desanya sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba karaoke, lomba main bola, tarik tambang, kemudian juga bola kasti, setutur. Nah, banyak sekali perlombaan-perlombaan tradisional yang mungkin yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di momen 17-an nanti. Nah, pendengar, untuk seperti Korea Selatan, pendengar, ini masih melaksanakan turnamen bola kaki ya, itu antar desa untuk Kecamatan Korea Selatan yang berlangsung tepatnya di Lapangan Merdeka Bintuhan. Nah, mungkin ada desa kamu pendengar sore ini bermain, semoga desa yang menang nanti juga bisa membawa nama baik desanya. Kemudian juga yang kalah juga jangan putus asa, namanya juga perlombaan ya, ada yang menang dan ada yang kalah. Mungkin tahun ini belum bisa untuk menjadi juara, tapi mungkin di tahun depan akan menjadi juara. Kita akan terus perbaiki lagi mungkin kualitas pemainnya, para pemainnya, dan untuk rutin latihan lagi agar bisa juara untuk lomba bola kaki di tahun depannya. Agak berdengar pukul 14.13 menit waktu Indonesia Barat. Kita baca dulu chat WA, berhubung belum ada yang bergabung di kesempatan kali ini. Ada yang mau bergabung lagi. Ada yang sudah chat di WA kita prekar di sore hari ini, ada Tenti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenti. Selamat siang Mbak Asri. Semoga Mbak Asri sehat terus ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya udah mulai mau sakit nih, gimana dong? Kemarin baru selesai, ini udah sakit lagi. Kayaknya memang terlalu banyak jerbu ya, debu, debu dan asap. Mbak Asri mau rekas lagu dari Cici Paramida, Galau. Ini lagunya untuk semuanya saja, karena saya gak kenal semuanya ya. Karena memang pendatang baru ya. Ini oke. Lagunya untuk spesial untuk Mbak Asri. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Oke. Selanjutnya kita akan baca dari siapa di sini. Selama karir Bintuhan ada Sinta. Sinta di Bintuhan mau rekas lagu dari Elvi Sukaisih, Gula Gula. Ini lagunya cewek-cewek semua nih, Sinta-Sinta. Oke. Lagunya Gula-Gula, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, pendengar kami masih menunggu di 0739161655 yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, bisa juga melalui via WA, baik telepon WA atau baik chat WA kami, bisa di 0811 7901655. Pendengar, kamu juga bisa mendengarkan kami tidak hanya melalui FM 98,8, tapi juga bisa melalui audio streaming ya di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile. Jadi download dulu di Play Store dan tinggal cari di sana RRI Bintuhan. Sepertinya sudah ada bergabung di via telepon, kita angkat dulu. Halo, RRI Bintuhan, ada siapa di mana? Pro Dangdut.
1: Halo, RRI Bintuhan Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Ada Bang Peri di Simpang Kandi.
0: Bang Peri di Simpang Kandi, selalu Abang Peri. Apa kabar, sehat kah?
1: Sehat, ini lagi duduk-duduk manis.
0: Duduk-duduk manis. Bang Peri lagi duduk-duduk manis sama siapa nih?
1: Ini sama Nyonya.
0: Sama Nyonya.
1: Iya.
0: Oke. Sudah makan siang belum nih, Bang?
1: Hah?
0: Makan siang sudah, Bang?
1: Iya.
0: Sudah ya. Ini di desanya ya. Ada kegiatan apa nih, Bang? Mau 17-an?
1: Ada kegiatan ini. Semuanya kita masih di kebun.
0: Oh, di kebun. Ya, ya oke lah kalau gitu.
1: Mungkin 2-3 hari lagi berturun.
0: Oke.
1: Mungkin kegiatannya renang air.
0: Renang air? Oh.
1: Ya, sama ibu-ibu.
0: Oh, di sana ada sungai.
1: Oh, laut.
0: Oh, laut
1: di sana.
0: Laut, bisa berenang di laut.
1: Nah, iya, karena ibu-ibu di sana jago-jago.
0: Wah, keren dong.
1: Iya.
0: Itu di desa mana, Bang?
1: Oh, desa Karya Penggawa.
0: Karya Penggawa.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sambil renang, nanti buru-buru nangkap balon.
0: Gitu-gitu. Itu biasanya dilakukan tiap tahun ya?
1: Hah?
0: Itu dilakukan setiap tahun.
1: Kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Tapi rencananya mau kayak gitu.
0: Oke. Semoga sukses acaranya nanti, Bang.
1: Iya. Amin.
0: Abang mau request lagu apa nih, Bang?
1: Oh, saya mau request lagu Pengadilan Cinta.
0: Wah, oke. Pengadilan Cinta. Sapa-sapanya tuh siapa nih?
1: Ya, sapa-sapanya buat semua fan-fan RRI aja. Dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Nah, saya untuk menghemat waktu, saya pamit.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Peri di Simpang Kandis. Peringat bersama bergabung di kesempatan kali ini. Kayaknya seru ya di tempat Bang Peri ya. Tepatnya di desa Karya Penggawa. Ada lomba seperti itu, kadang-kadang ada. Nah, semoga tahun ini kegiatannya berjalan sukses untuk Desa Karya Penggawa ya. Berger, kita dengarkan beberapa lagi sudah direkam oleh pendengar kita, baik itu melalui chat WA atau melalui bayar telepon kami. Ada dari Cici Paramida, Galau Spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RR Bintuhan. Satu buah lagu dari Imam S. Arifin dengan Pegadilan Cinta di sore hari mengantar kita ke pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih menunggu di 0739 61655, atau juga bisa melalui via WA kami pendengar di 0811 7901 655. Bisa telepon dan juga bisa chat WA ya. Dan sepertinya juga ada beberapa yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini tadi. Ada Bang Ferry, ada Tenti, dan juga ada siapa tadi? Oke, kita masih menunggu di 0739 61655. Dengan sore hari ini untuk kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya, panas enggak, tapi bisa dibilang mendung juga enggak ya. Ini gimana ya, bisa dibilang sendu. Dia mendung enggak, tapi mataharinya enggak ada gitu, ngerti kan? Jadi bawaannya sejuk saja gitu loh, enggak panas. Kayak mau hujan ada, hawa-hawa mau hujannya ada, tapi kayaknya belum bakal hujan ini dalam beberapa waktu yang akan datang, mungkin sampai dengan sore nanti, atau mungkin bisa nanti malam bakal hujan. Dan juga mungkin di beberapa tempat sudah mulai ada hujan, walaupun hujannya sebentar ya. Kemudian juga ada beberapa tempat yang belum tersentuh sama sekali air hujan, sudah mulai kekeringan. Baik itu kekeringan air, halaman dengan rumput-rumputnya sudah mulai menguning, kemudian tanaman-tanaman sudah mulai mengering. Nih, kita doakan segera turun hujan di beberapa daerah yang mulai kekeringan, seperti kekeringan air. Nah, seperti ada beberapa tempatnya, itu tempat mereka terpaksa untuk menghemat air di rumah, itu mencuci, kemudian mandi, itu mereka pergi ke sungai untuk mencuci dan mandi. Nah, jadi kayaknya memang beberapa aliran-aliran air, ada sungai-sungai yang terdekat di daerah-daerah kamu pendengar, kayaknya di musim kemarau ini pasti rame kalau sore itu ya, dan pagi, sore dan pagi, karena biasanya masyarakat kalau pagi atau sore itu di sungai sekalian mandi, sekalian nyuci. Jadi tidak hanya nyuci pakaian nih, mulai nyuci kendaraan mungkin. Seperti itu ya. Nah, biasanya di jembatan air Pandengguci nih, kalau sore-sore lewat itu pasti rame ya, orang mandi, nyuci kendaraan, kemudian juga nyuci baju di musim hujan seperti saat ini. Kemudian juga di mana lagi nih, di jalan perlintasan untuk air-air bagus ya, airnya jernih gitu, ketika kita lewat, kayaknya enak mandi nih di sini gitu. Oke, pendengar, untuk kami yang sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini, terima kasih, selamat sore. Semoga hari-hari Anda di Jumat ini, di hari Jumat ini, karena besok itu mulai weekend, itu semangat ya. Karena kayaknya lepas dari beban gitu ya, orang-orang yang kerjanya dari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Jumat ini, aduh, semangat, besok libur nih, Sabtu Minggu libur, dan bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat di rumah. Dan mohon maaf, suara Mbak Asri agak sedikit bindeng di kesempatan kali ini. Karena memang hidungnya mulai meler, hidung sumbat, mulai tenggorokan sakit nih. Ini memang cuaca seperti ini memang tidak pernah lepas dari yang namanya batuk pilek, karena memang debu itu banyak teman-teman, kemudian juga cuaca panas juga bisa membuat kita dehidrasi dan lain sebagainya. Untuk itu perbanyak minum air putih ya di musim kemarau seperti saat ini. Oke, sepertinya belum ada yang bergabung di pihak telepon, baik itu 0739 61655 atau di 0811 7901 655. Kita baca dulu dari chat WA yang sudah mampir. Oke, kita baca dulu. Ada siapa di sini? Assalamualaikum RR Bintuhan. Iya, waalaikumsalam. Saya Dini, Markes Lagum dari Kamelia Malik, Seputih Kapas. Oke, kita siapin Dini ya, spesial untuk Dini di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita akan baca lagi. Ada siapa di mana? Kita masih menunggu di 0739 61655. Ada, kita lihat lagi di sini siapa di sini. Oke, yang mana ya, kita baca ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di sini ada siapa? Kita baca lagi. Oh, okay. Ada Danu ya. Oke, okay, Danu mau request lagu dari Irfan Mansur, Pengorbanan. Lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih kembali. Selain itu juga kita masih menunggu di 0739616555. Ada lagi siapa lagi di sini? Enggak pakai nama ya. Assalamualaikum RR Bintuhan, Mbak, tolong putarkan lagu dari Christina, Jatuh Bangun. Wah, ini lagu legend ya. Lagu zaman dulu aku suka banget dengan lagu ini. Jatuh bangun aku. Itu ya. cukup sepenggal, tapi ingat lagunya. Oke, lagu dari Christina Jatuh Bangun. Nanti kita putar, kita siapin semua nih. Ada Kamilia Malik tadi Seputih Kapas. Kemudian tadi siapa lagi nih? Pengen lagu dari Irfan Mansur ya. Kemudian lagu dari Christina Jatuh Bangun. Nah, sambil menunggu kembali yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, kita dengarkan dulu ya. Yang beberapa sudah 3 chat kita bacakan. Kita dengarkan dulu beberapa lagu, karena memang nanti tepat pada pukul 15 kita cukupkan untuk pro dangdut. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Program 1 Pendengar untuk mengikuti Kiprah Indonesia. Nah, Kamilia Malik Seputih Kapas spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pria masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Christina dengan Jatuh Bangun. Pria di kesempatan kali ini matang kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tuntasan untuk Pro Dangdut edisi hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih pendengar atas partisipasi kamu di sore hari ini untuk Pro Dangdut. Dan juga jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari ya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 kecuali hari Selasa, karena hari Selasa itu ada 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
4: Dan di pukul 14.00 nanti akan ada Warta Belajar Sumba edisi Bengkulu pada hari ini. Dan dilanjutkan dengan informasi serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 nanti. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Bengkulu sore ini, cakrakan kepada hati.

98,8 FM RR Bintang Pergir. Satu buah lagu dari Hati-Hati di Jalan ya. Ini pada 3 Maret 2020 pendengar, di tengah hiruk pikuk industri yang syarat dengan produksi berenergi tinggi tentunya, Tulus ini menjadi justru memilih untuk berbisik, namun bisikannya itu sebuah lagu yang berjudul Hati-Hati di Jalan. Langsung menghentikan laju pendengarnya. Bukan tentang amarah atau juga tentang air mata ya, melainkan juga sebuah kalimat perpisahan yang terucap ikhlas, ya ini adalah hati-hati di jalan. Jadi pendengar, lagu dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan ini itu adalah lagu ke-8 dari album Manusia dengan Tulus Company 2022 ya. Jadi tersedia dalam format digital, juga streaming dan unduhan, serta edisi fisik CD terbatas juga ada. Kemudian dengan desain sampul dari albumnya sendiri, itu menampilkan fotografi close up Tulus dengan nuansa hangat keemasan yang memancarkan kedalaman introspektif ya. Itu dengan Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia kembali nanti untuk kemenang azan asar di pukul 15.37 menit akan kami kumandangkan di ruang dengar Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, terus patok kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat petang.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, akhir-akhir ini kerasa lebih panas gak sih dibanding dengan hari-hari yang lain? Mungkin memang kita sudah memasuki musim kemarau ya, memang panas luar biasa, tapi yang bisa terasa agak lebih panas dari hal seperti sebelumnya ya. Jadi ini pendengar, bukan panas karena kamu melihat mantan kamu gitu ya, bukan ya. Atau melihat mantan kamu berjalan dengan pacar barunya atau gebetan barunya, bukan juga ya. Jadi di tahun 2026 itu, atau 2026 ini, musim kemarau itu diprediksi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Nah, kondisi ini tentunya dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, gangguan akibat kualitas air yang menurun, hingga ke penyakit akibat polusi udara dan paparan panas ekstrim. Dan pendengar, untuk kamu mungkin yang merasa ini kayaknya memang banyak sekali sih penyakit-penyakit yang menyertai di musim kemarau ini. Nah, tenang saja, tidak usah panik ya, karena memang resiko tersebut ini masih dapat diminimalkan dengan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap harinya. Nah, pendengar, kita akan kenalkan resiko dan juga terapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap sehat selama musim kemarau. Kami kutip dari indonesiabaik.id, pendengar, terkait dengan tahun 2026, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya, dan tentunya resiko berbagai gangguan kesehatan pun ini akan meningkat. Nah, resiko penyakit di musim kemarau itu mulai dari penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, itu adalah DBD, pendengar, kemudian juga malaria juga, itu ditularkan oleh nyamuk. Nah, penyakit yang muncul jika kualitas air itu menurun, itu bisa diare, kolera, tifoid, kemudian juga leptospirosis, dan juga untuk penyakit akibat polusi udara itu seperti iritasi mata, ispa, bronkitis, gangguan pernapasan lainnya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga penyakit akibat dari musim panas seperti saat ini. Kamu bisa dehidrasi ya, dehidrasi ekstrim, dan juga heat stroke ya. Tidak hanya itu, juga mungkin gatal-gatal, biang keringat, dan lain sebagainya. Nah, kabar baiknya ini, resiko kesehatan dari musim kemarau itu bisa kita minimalkan dengan cara-cara sederhana, pendengar, yakni dengan lindungi diri saat musim kemarau,

itu adalah cek kualitas udara secara berkala. Kemudian perbanyak minum air putih, hindari asap rokok dan juga sumber polusi lainnya. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Kemudian kamu dapat melakukan kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara buruk ya, serta tutup ventilasi ketika polusi ini cukup tinggi. Kemudian gunakan masker saat kualitas udara memburuk, hindari konsumsi alkohol atau kafein, tetapkan atau terapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul keluhan pernapasan ya. Nah itu dia cara kamu untuk melindungi diri saat di musim kemarau, karena memang banyak sekali penyakit-penyakit menyertai di musim kemarau ini, mulai dari DBD, malaria, diare, kemudian ISPA, gangguan pernapasan, dehidrasi dan lain sebagainya. Informasi yang berikutnya kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98.8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariah Israeliah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya. Agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat agar dapat mengetahui potensi setiap wilayah, sektor usaha yang berkembang, serta daerah yang masih membutuhkan dukungan investasi dan kebijakan.
2: Ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun, untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kami Pemerintah Provinsi Lampung.
1: Gubernur menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Melalui data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Galih Pirantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau mulai mempengaruhi layanan air bersih di kota sungai penuh. Debit air baku yang masuk ke instalasi pengelolaan air Perumda Tirta Kayangan di desa Pelayang Raya turun hingga sekitar 40%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dampak kepada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40%. Dibandingkan hari normal, berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
2: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas itu di Sungai Ampuk dan Sungai Jernih.
1: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi. Penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahma dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut saya ya mas, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat penting. Kemarin juga saya sudah didatangi petugas sensusnya dan proses pendataannya juga berjalan dengan baik. Petugas juga ramah, sopan, serta menjelaskan tujuan dari pendataan juga dengan jelas. Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dan juga meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di Bangka ya mas ya. Sebagai masyarakat, saya nggak merasa keberatan memberikan data saya karena saya percaya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk tujuan yang lain gitu ya, untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan tentunya gitu. Harapannya hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan lah oleh pemerintah sebagai perencanaan atau dasar perencanaan, sehingga dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat dan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.
2: Oke, kebetulan ya saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya, tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi, dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus melakukan sensus ekonomi kedua kali ke rumah masyarakat. Sehingga kedepannya pun saya berharap dengan proses ataupun sistem adanya sensus ekonomi ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti dan juga sistem kita menjadi lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
3: Ya, menurut saya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik ya, karena dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi saat ini khususnya di Indonesia untuk sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke datang atau mendatang ya. Cuma mungkin sudah banyak lah kita tahu bahwa masyarakat masih terkesan acuh ya, terhadap itu. Ke depan perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya pihak BPS untuk melakukan atau lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi termasuk manfaatnya, sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau dilakukan sensus ekonomi ini.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septria Ningsi, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
2: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
1: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
2: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
3: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
2: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: batu. Sensus Ekonomi 2026 BPS Waikanan targetkan pendataan menyeluruh, sasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona RRI SP Waikanan.
1: Adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Rian Aprida di RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Juli, pendataan lapangan dilaporkan telah menembus angka 80%, menyisakan margin 20% yang ditargetkan rampung total pada penghujung Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, perumusan program pembangunan ekonomi di masa depan berisiko kehilangan arah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengejar sisa target dalam satu bulan ke depan.
2: Karena tadi lagi paparkan dari BPS, capaian untuk sensus sehingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah, artinya tinggal waktu lebih kurang satu bulan ke depan kita akan selesaikan
1: Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
3: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Sehingga harapannya respon rate tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respon rate-nya saja, tapi juga dengan kualitas datanya gitu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
1: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Rian Amridani melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mengantisipasi adanya pungutan liar terkait operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM, DLH Kota Jambi menegaskan iuran OPBM harus transparan. Laporan Tati Wijaya RRI Jambi.
1: DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Maruzar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Maruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
2: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli mungkin pungli yang dimaksud itu iuran. Ya, iuran bulanan itu, mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral, tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
1: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas lokasi penggunaannya. Ia mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Maruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, jaga kondusivitas malam hari. Polres Kaur intensifkan KRYD. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kepolisian Resort Kaur mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim UKL Regu 1 di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Patroli skala sedang yang diawali dengan apel kesiapan di Bintuhan ini digelar sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional serta mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan warga. Petugas menyisir sejumlah titik krusial yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas warga pada akhir pekan, khususnya kawasan Kota Bintuhan hingga area parkir kendaraan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa patroli preventif ini akan terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Dalam giat tersebut, personil memberikan himbauan secara langsung kepada warga yang masih berkumpul di area publik agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mengantisipasi potensi kejahatan di jalanan.
2: Ini yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu sebetulnya hal yang biasa dalam kepolisian, yaitu kita selalu menjaga situasi kamtibmas, dan alhamdulillah juga luar biasa support dari masyarakat, dari linmasnya, dari Pak Kades, dari Bapak Ketua RT, mereka semuanya bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kaur. Ini akan terus kita laksanakan.
1: Lebih lanjut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Hingga akhir kegiatan patroli, situasi di seluruh kawasan sasaran dilaporkan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Melalui patroli dialogis yang konsisten ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman serta memperkuat sinergi bersama masyarakat. Tendus Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengenai program pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Bengkulu.
1: Baik pendengar di wilayah Blaja Sumba, berikut wawancara bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Bapak Win Rizal mengenai progres pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Ya, alhamdulillah ya, sampai hari ini ya tanggal berapa? 2 Agustus ya 2026. Ya, proses pendataan masih terus berjalan. Dan kalau tadi ya pagi saya lihat di dashboard ya untuk progres pendataan kita sudah lebih dari 85% ya. Artinya mudah-mudahan kita harapkan ya sebelum tanggal 31 bahkan sebelum tanggal 17 Agustus ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Nah, sisa waktu ya dari 17 Agustus sampai dengan 31 nanti kita akan gunakan untuk ya menyelesaikan, pasti kan enggak masih ada tuh yang tertinggal tuh, yang karena tidak ditemui atau karena mungkin keluar dari kota gitu ya, termasuk yang mungkin ya masih ada yang perlu kita ini ya, kita persuasif gitu ya, karena mungkin belum paham tentang sensus ekonomi sehingga belum menerima petugas kita, tapi sedikit sekali jumlahnya. Insya Allah kita bisa selesaikan ya sampai ya sebelum tengah waktu yang di tetapkan ya. Kita insya Allah 17 kita sudah selesai.
1: Oke. Pak, kalau untuk perubahan data yang mungkin usahanya pindah atau warga pindah tadi seperti apa Pak? Persentasenya Pak?
2: Secara persentase memang nanti kan gini, di dalam kita dalam apa pelaksanaan di lapangan punya apa namanya acuan dulu ya. Namanya kita sebut prelis SE 2026. Itu yang dipakai petugas untuk ke lapangan. Namun bukan dari itu saja ya. Artinya bisa saja kan ada perusahaan baru, ada perusahaan pindah ya. Jadi petugas itu hanya guidance awal, tapi di lapangan dia tetap door to door. Kalau ada yang baru ya tetap dicatat, dimasukkan sebagai tambahan target kan berarti. Nah, yang ya kalau saat ini memang ada beberapa nih, ya ini dinamikanya ya, artinya di lapangan di situ petugas tidak bisa menemukan gitu kan perusahaan yang ada di list ini ataupun ini. Nah, belum tentu bahwa perusahaan itu tidak ada. Bisa jadi dia sebenarnya posisinya kan kita pakai geotagging ya, posisinya mungkin di RT1, ternyata perusahaan itu ada di RT2 gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau perusahaan itu katanya tadinya misalkan ada dalam satu bangunan, ternyata bangunan itu gabung dengan rumah tangga gitu kan. Jadi dia masuk sebagai kategori usaha dalam rumah tangga gitu. Nah, yang tidak jumlah seperti itulah artinya yang banyak. Kalau untuk yang barunya ya mungkin khususnya yang di dalam rumah tangga tuh, itu memang cukup banyak ya, artinya hampir di atas 35%-an gitu ya untuk yang barunya ya. Karena jadi saya yakin ya, ya hampir gini lah. Kemungkinan nanti jumlah usaha yang apa istilahnya yang di prelis itu tuh, itu mungkin yang kita dapat mungkin akan lebih dari itu ya, dari jumlah yang ada gitu. Kalau kemarin kan kita ditargetkan untuk jumlah usaha sendiri sekarang 117.000 ya, 29. Tapi kalau total jumlah usaha yang dan jumlah rumah tangga yang kita data itu kan 710.000 rumah tangga ya. Nah, itu pun mungkin ya saya yakin gitu kan melihat progres yang ada akan lebih dari itu nantinya.
1: Ya, itulah tadi wawancara singkat bersama Kepala BPS Win Rizal mengenai perkembangan sensus ekonomi tahun 2026. Kembali ke studio.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947, menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar, sebanyak 70 lansia di Kota Bengkulu mengikuti pelatihan literasi digital yang digelar DP3AP 2KB Kota Bengkulu bersama Mavindo Bengkulu. Melalui Sekolah Lansia Merah Putih, peserta dibekali cara mengenali berita bohong, menghindari penipuan digital, serta memanfaatkan gawai secara aman untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Selain teori, para lansia juga diajak mempraktikkan penggunaan fitur ponsel seperti panggilan video, pesan suara, hingga mencari informasi di internet. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lansia agar lebih cakap dan aman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Masyarakat tentu berharap pelatihan seperti ini terus berlanjut sehingga semakin banyak lansia yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan percaya diri. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Dan tadi baru saja bergabung bersama RRI program Satu Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana pendengar, terus patuh kami pada FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Beruji Dol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Beruji Dol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langka uda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Beruji Dol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Beruji Dol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabut, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera. Melimpahnya ikan di Bengkulu melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan bubu, alat pancing tradisional berbentuk tabung yang terbuat dari bambu. Tradisi menangkap ikan dengan bubu hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Bengkulu. Biasanya, bubu dipasang ketika sore hari menjelang malam untuk kemudian diambil kembali saat pagi. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi dari Bengkulu yang bernama Tari Bubu. Tari Bubu biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang selalu genap. Tari Bubu diiringi oleh musik yang bersumber dari perpaduan alat musik tradisional dan modern seperti gendang dan akordeon yang dipadukan dengan gitar dan bas. Musik yang mengiringi bertempo cepat. Hal tersebut disesuaikan dengan gerak Tari Bubu yang cenderung energik dan bersemangat. Gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan bubu dalam tradisi masyarakat Bengkulu. Tari Bubu merupakan representasi masyarakat Bengkulu yang lekat hubungannya dengan kehidupan bahari.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Gunting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: 98,8 FM RRI B.

Rumah Adat Papua Barat. Rumah Mot Aki Aksa merupakan rumah tinggal bagi masyarakat suku Arfak pada masa silam yang mendiami daerah sekitar Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari hingga daerah sekitar Teluk Bintuni yang berbentuk rumah panggung. Rumah Mot Aki Aksa dibangun di atas jajaran tiang-tiang kayu berukuran kecil yang sangat banyak, berdiameter 10 cm dengan jarak antar tiang hanya 30 cm. Saking banyaknya tiang, rumah ini pun kerap disebut dengan rumah berkaki seribu atau rumah seribu tiang. Di bagian depan dan belakang rumah, terdapat tangga yang terbuat dari rangka kayu yang diikat menggunakan rotan. Khusus untuk bagian belakang, tangga hanya dipasang pada saat-saat tertentu saja. Pada tingkat masyarakat adat tertentu, atau biasanya rumah adat untuk kepala suku, di bagian tiang rumah diukir dengan ukiran-ukiran berupa patung. Nah, ukiran tersebut dianggap dapat menjaga rumah dan pemiliknya dari segala mara bahaya. Filosofi dari rumah adat Mot Aki Aksa adalah masih mengedepankan kebersamaan dan daur hidup masyarakat Papua Barat.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Rumah adat di Nusantara.
2: Rumah adat Sulawesi Tenggara. Rumah adat Sulawesi Tenggara bernama Banuatada. Berbentuk rumah panggung dengan material utama kayu tanpa paku. Banuatada secara harfiah berarti rumah siku. Rumah adat Banuatada ini terdiri dari 3 jenis dibagi berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, Kamali atau Marige. Ini adalah merupakan istana tempat tinggal raja beserta keluarga. Banuatada Tare Patapale, tempat tinggal pejabat dan pegawai istana. Dan Banuatada Tare Talupale merupakan tempat tinggal orang biasa. Rumah adat Kamali atau Malige merupakan peninggalan Kesultanan Buton yang sampai saat ini dikenal sebagai rumah adat Sulawesi Tenggara. Pada bagian rumah adat Malige terdapat hiasan dan simbol-simbol yang banyak dipengaruhi ajaran tasawuf. Rumah pada ketiga jenis Banuatada ini, perbedaan yang paling mencolok terlihat pada konstruksi bangunan Kamali atau Malige. Perbedaan ini dikarenakan rumah adat Kamali atau Malige diperuntukkan sebagai tempat tinggal raja atau istana, serta sebagai penanda kebesaran dan keagungan raja sebagai pemimpin dan pelindung rakyatnya. Pada hiasan dan simbol-simbol juga mengandung filosofi yang melambangkan kearifan lokal, nilai budaya, serta cerita peradaban Kesultanan Buton masa lalu yang terbuat dari bahan kayu jati dan kayu nangka.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dengan berasan. Lagu yang matang kita pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Anda masih mendengarkan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wassyarafata wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata.
1: Rumah adat di Nusantara.
2: Rumah adat Sulawesi Tenggara. Rumah adat Sulawesi Tenggara bernama Banuatada. Berbentuk rumah panggung dengan material utama kayu tanpa paku. Banuatada secara harfiah berarti rumah siku. Rumah adat Banuatada ini terdiri dari 3 jenis dibagi berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, Kamali atau Marige. Ini adalah merupakan istana tempat tinggal raja beserta keluarga. Banuatada Tare Patapale, tempat tinggal pejabat dan pegawai istana. Dan Banuatada Tare Talupale, merupakan tempat tinggal orang biasa. Rumah adat Kamali atau Malige merupakan peninggalan Kesultanan Buton yang sampai saat ini dikenal sebagai rumah adat Sulawesi Tenggara. Pada bagian rumah adat Malige terdapat hiasan dan simbol-simbol yang banyak dipengaruhi ajaran tasawuf. Rumah pada ketiga jenis Banuatada ini, perbedaan yang paling mencolok terlihat pada konstruksi bangunan Kamali atau Malige. Perbedaan ini dikarenakan rumah adat Kamali atau Malige diperuntukkan sebagai tempat tinggal raja atau istana, serta sebagai penanda kebesaran dan keagungan raja sebagai pemimpin dan pelindung rakyatnya. Pada hiasan dan simbol-simbol juga mengandung filosofi yang melambangkan kearifan lokal, nilai budaya, serta cerita peradaban Kesultanan Buton masa lalu yang terbuat dari bahan kayu jati dan kayu nangka.

Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama, yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para, merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan.

0: 88 FM RRI Bintuha.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Anda masih mendengarkan

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk Anda pada hari ini. Dan dilanjutkan nanti setelah Warta Berita Pro 3 akan kembali bersama kami di Bengkulu sore ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk serta komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya termasuk sampel yang dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanis Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu sore ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15.00 hingga jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah drama radio akan ada rekan Rizka menemani ruang dengar Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuha.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan,

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kapan ibu belinya? Kayla lihat, tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu? Ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya, Bu. Kayla kecapean, habis MPLS murid baru.
1: Iya ya? Gak kerasa ya, nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak?
0: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
1: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kayla sekarang aja, ibu sudah repot.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
2: Kenapa Bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi gak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
4: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa,

0: bahwa kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat dan kemarin kamu tidak masuk sekolah?
1: Teman-teman, maaf karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
2: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
1: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
2: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
1: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
2: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
1: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
2: Asyhadu
1: Allah. Ibu, ibu jangan tinggalkan Kayla, ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang ibu. Sekarang puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu? Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
1: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
1: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang ia pasti tersenyum di surga.

Ya, Baby Reader masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan baru saja terdengar beberapa lagu sudah tembani ruang dengar Anda. Dan di edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Dan menunggu sebentar lagi ya, menginjak ke tanggal 17 Agustus untuk memperingati Dirgahayu Republik Indonesia untuk yang ke-81 ya.

Anda baik berdiri masih menghadirkan untuk lagu pop Indonesia hingga nanti menunjukkan pukul 21 untuk lagu campur sari ya malam hari ini hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini berdengar masih kami temani untuk ruang dengar Anda di lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana berdengar, tetap bersama kami di RRI Bintuan.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Hey! Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Dan yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Oke, dengarkan.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan saat ini berdengar masih temani di lagu daerah ya, Campur Sari, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini berdengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ardi, Asep, setelah reuni ini, kalian mau langsung balik ke kota ya?
1: Kayaknya sih begitu, Sim.
2: Memangnya kenapa, Sim?
0: Saya masih kangen sama kalian. Saya masih mau bareng sama kalian. Gimana kalau kita cari tempat makan yang suasananya enak, nyaman?
2: Memangnya ada di kampung seperti ini?
0: Ya ada sih, tapi lumayan agak jauh. Ya, sekitar sejam lah dari sini.
1: Kalau saya sih, hayu aja. Kan besok masih hari Minggu juga.
2: Ya, sekalian aja ajak si Agus.
1: Iya, Sim. Tuh, kebetulan si Agus lewat. Gus! Agus!
3: Ada apa, Sep?
1: Gini, Gus. Kita mau lanjut makan sambil ngobrol. Di reuni tadi kan, kita gak bisa ngobrol lama.
0: Iya, Gus. Kamu ikut aja ya.
3: Saya mah hayu aja. Cuman kita aja nih.
2: Kalau bisa mah, ajak aja sekalian istri kamu.
3: Istri saya mah lagi di rumah orang tuanya. Kebetulan bapak mertua saya lagi sakit.
0: Ya sudah, yang bisa aja.
1: Kita berangkat bareng apa gimana?
2: Kita bareng aja tuh.
0: Oke, tapi saya harus pulang dulu ajak istri.
1: Wah, bakal ada yang salting nih.
2: Siapa, Sep?
1: Ya tak aja nanti. Oh iya, Sim. Kita tunggu di sini aja ya, biar berangkatnya bareng-bareng.

0: Bu, ayo kita jalan. Seperti yang tadi Bapak katakan.
1: Memangnya jadi, Pak?
0: Jadi, atuh. Apalagi Ibu kan tadi gak ikut reunian. Teman-teman pengen makan bareng kita katanya.
1: Ah, Ibu mah di rumah aja atuh, Pak.
0: Jangan, Ibu harus ikut. Sekalian temu kangen sama mereka.
1: Ya udah atuh, kalau Bapak maksa mah.
2: Di, gimana perasaan kamu? Si Yuyun kan ikut.
3: Biasa aja tuh, Sep. Itu kan masa lalu.
2: Hati-hati. Nanti kamu kecantol lagi.
3: Bus, jangan ngomong yang bukan-bukan atuh, Sep. Si Yuyun kan sekarang udah jadi istrinya si Kosim.
2: Tapi kan, kamu masih sering mikirin dia. Bentar, Di. Tuh si Kosim berhenti. Kayaknya sudah sampai nih.
0: Nah, ini tempatnya. Maaf, gak senyaman di kota.
2: Enak juga tempatnya, Sim. Tuh, si Agus.
0: Ayo, masuk aja langsung. Saya sudah telepon pesan tempat.
2: Mantap, juragan Kosim. Ada Ibu Yuyun.
0: Udah, ngobrolnya nanti aja di dalam.

0: Enak juga tempatnya.
1: Sengaja. Saya nyari tempat yang seperti ini biar santai.
2: Ada juga tempat yang kayak gini.
3: Iya, saya juga baru tahu.
1: Kalian kan di kota terus.
0: Asik juga nih.
1: Yuk kita duduk. Tuh, semuanya sudah disiapkan.
0: Kok sudah siap makanannya?
1: Semuanya sudah saya minta disiapkan.
2: Jadi gak enak nih, kita dibayarin.
1: Yeh, yang bayar mah kalian atuh.
0: Tenang, saya nanti yang bayar.
1: Gak usah, semuanya sudah beres. Tinggal makan. Sekarang kita makan aja dulu.
0: Enak juga makanannya ya. Selera kita banget.
3: Baru saya makan senikmat ini.
2: Pastilah, kan gratis.
1: Dasar kamu mah Asep.
2: Bu Yuyun, kok diem aja nih dari tadi?
4: Gak apa-apa Pak Asep.
2: Wih, nyebut bapak. Biasanya juga si Asep. Kita gak usah pakai pak atau bu. Biar gak karagok.
4: Itu kan dulu, sekarang kan udah lain pak. Apalagi katanya Pak Asep ini kepala cabang.
0: Baru tahu saya kalau Asep Komarudin ini seorang kepala cabang.
2: Kenapa makannya sedikit banget, Gus? Biasanya kamu paling banyak.
0: Saya lagi kurang enak badan, Sep.
3: Makanya makan yang banyak, Agus.
4: Iya, Pak Agus. Gus, biar cepat sembuh. Ibunya kemana? Kok nggak ikut?
0: Ibu saya mah lagi di rumah aja. Masa diajak?
1: Maksudnya istri kamu, Agus.
0: Istri saya mah lagi di rumah mertua, Bu Yuyun.
2: Alhamdulillah, nikmat nih. Makasih Juragan Kosim. Gus, selama ini kamu kemana saja?
0: Saya mah lagi di lembur saja, gak kemana-mana.
4: Sep, Agus itu kan sekarang kepala sekolah.
2: Alhamdulillah, teman kita gak pada nganggur.
0: Ya, cuman kepala sekolah, bukan kepala cabang.
1: Ardi, kenapa kamu diam aja? Kekenyangan ya?
2: Bukan Sim, dia mah lagi
3: Gak apa-apa, saya cuma ingat masa lalu.
0: Masa lalu yang mana nih?
2: Wah, kayaknya ada yang mau nostalgiaan tuh.
4: Iya, kenapa Ardi?
3: Gak apa-apa Bu. Yun.
2: Ardi, kamu kok beda sih? Ada Yuyun ya?
3: Enggak lah, kita kan sudah punya kehidupan masing-masing.
0: Ceria dong, kita kan lagi temu kangen.
1: Apa-apa tuh Di, walaupun Yuyun sudah jadi istri saya.
4: Apa sih pak?
2: Tuh, Kosim aja gak masalah. Kan cuma nostalgiaan.
3: Udah jangan bahas itu.
1: Bu, Adi dulu katanya suka ya sama ibu.
3: Itu mah masa lalu atuh Sim.
4: Apaan sih bapak?
0: Cie, ada yang merah nih mukanya.
4: Kok jadi bahas itu sih? Ya udah, ibu pulang aja.
2: Jangan Yun, kita kan masih kangen.
1: Di sini aja bu, nggak apa-apa kok.
4: Abisnya masalah itu aja yang dibahas.
3: Iya nih, apa nggak ada bahasan yang lain?
1: Ya sudah, kita bahas yang lain aja ya.
2: Tenang Yun, kita gak bahas itu lagi.

0: Gak kerasa udah malam nih. Kalian mau langsung pulang, Acep, Adri?
1: Iya Gus, langsung pulang aja.
2: Saking kangennya, sampai lupa waktu.
3: Ardi udah agak tenang tuh, padahal masih betah di sini.
0: Kenapa Ardi? Kamu pucat begitu? Sakit ya?

Demikian drama radio Nostalgia Masa Sekolah. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Para pemain: Kosim dimainkan Denny Sujana, Asep dimainkan Randy Rohaendi, Ardi dimainkan Muhammad Bilal, Yuyun dimainkan Ano Mugia, dan Agus dimainkan oleh Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Ya, berdiri masih bersama kami di RRI Bintu Mandi Kesempatan Malam hari ini ya. Di lagu campur sari temani ruang dengar Anda. Tetap semangat tentunya pendengar Mamin yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitas atau juga sudah beranjak istirahat ya. Malam hari ini kami ucapkan selamat beristirahat ya. Semoga istirahat malam hari ini jadi istirahat yang baik dan besok bisa bangun dalam keadaan sehat dan tentunya bisa mengawal aktivitasnya esok ya. Nah, baik pendengar, masih akan kami temani dengan lagu campur sari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuan. Ada lagu dari Didi Kempot dan beberapa lagu lainnya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga

0: 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, Lia adalah seorang wanita Indonesia, putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

Nama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Sukmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Kita di kursi ini ekornya itu jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barang ini asli ya.

0: Fatmawati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan ini ke museum, maka jadi museum sejak tahun 90-an. Nah, sudah itu, jadi kalau apa, Fatmawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Bung Karno.

0: Tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi bagi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, dia, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya, saya teruskan.

0: Siti berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
0: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
0: "Baik mas, mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

Baik, pendengar tentang saudara, kebersamaan kita lintas pintu malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di lintas pintu pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Bin Tuhan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintu HAM menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Baik pendengar, selamat mengikuti program acara hiburan dan juga informasi untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan.

0: Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa
4: daerah. Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Karena umat Islam itu insya Allah menjaga wudhunya. Pertanyaannya kemudian, kalau ada umat Islam yang terkena COVID-19, virus corona, ya berarti dia tidak menjaga wudhunya dengan benar. Ya. Kecuali satu, apa? Takdir Allah dia meninggal karena corona, bisa jadi. Karena memang lantaran dia meninggal itu corona. Tapi informasi yang kita terima kan gak ada orang yang murni meninggal itu karena corona. Pasti dia sudah punya penyakit bawaan, ya, asma misalnya kan, atau penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan pernapasan, masuk virus corona atau COVID-19, baru kemudian dia ponis meninggal dunia positif corona. Jadi tetap harus usaha mohon ampun kepada Allah, yang memohon kepada Allah tentang kesembuhan. Yang kedua, kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya. Maka keluar rumah saja kita mengatakan apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan melindungi kita mulai dari kita berangkat dari rumah ke tempat yang kita tuju, ke kantor, ke ladang, ke sawah, atau kemana, ke kebun atau ke tempat jualan dan sebagainya. Pulang lagi kita ke rumah, insya Allah dalam proteksinya Allah, dalam lindungan Allah. Itu konsep tawakal yang benar. Ya, kita bertawakal yang benar. Karena tidak ada amalan sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَةٍ خَيْرًا يَرَى. Allah akan balas. Walaupun itu kecil kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Walaupun kecil kejahatan yang kita perbuat, Allah juga akan balas. Ya, cuman bedanya kalau kita melakukan kebaikan mungkin Allah balas berkali-kali lipat, tapi kalaupun kita melakukan kejahatan Allah akan balas paling tidak yang semisal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi bersandar kepada Allah, fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Jadi harus yakin berobat, iya. Tapi dalam berobat itu berobat yang benar. Kalau kita berobat misalnya patah tulang atau kita stroke, ya berobatlah ke dokter spesialis stroke. Atau kita penyakit dalam misalnya apa, lambung atau apa, atau usus atau apa, ya jangan berobat ke dokter gigi. Tawakal kita adalah berobat ke penyakit dalam. Yang dapat gangguan THT, kita berobat ke dokter umum, masih nyambung lah dikit-dikit. Mungkin ada obat-obat yang nyambung. Tapi kalau misalnya kita berobatnya ke dokter kandungan, kan gak nyambung, tawakalnya gak bener. Nah kalau kita memang misalnya mengalami penyakit keluhan mata, keluhan hidung dan sebagainya, ya kita berobat ke dokter mata, kita berobat ke dokter THT. Itu yang benar tawakalnya. Jadi tawakal yang benar. Jadi berobat dengan benar. Berobat itu perintahnya. Terus tawakal kita bagaimana? Mencari tempat berobat yang benar. Yang ketiga adalah kita harus menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Oh ya Allah, tak sayang lagi dengan saya. Nah, mati belakun. Nah, banyak orang begitu. Ya banyak orang-orang yang sakit ngeluh, udahlah kalau cak ini lemak laku, lemak laku itu yang kacau tuh, ya mati bela aku nih, bunuh bela saya nih, ya sehingga tidak mengakui akan ada Allah. Tapi tidak mestinya, ya kita harus senantiasa melibatkan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, jadikanlah sakit ini sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa hamba. Ya Allah, ya saya ikhlas saya sakit ya Allah, tapi saya akan lebih ridho lagi kalau engkau segera menyembuhkan penyakit saya. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, yang sekarang sedang terbaring sakit di rumahnya masing-masing, diuji oleh Allah dengan sakitnya, jangan kita berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Mari kita timbulkan rasa kesabaran di dalam diri kita yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ya,
bahwa ini adalah wasilah bagi Allah untuk ngampuni dosa-dosa kita, mungkin betul ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak sabar kepada Allah. Nabi Ayyub itu ya luar biasa, kekayaannya habis, apalagi ternaknya mati ya, bahkan di seluruh tubuhnya, di rambutnya dan sebagainya itu digrogoti ulat, dimakan oleh ulat. Kapan kemudian Nabi Ayyub mohon kepada Allah? Apa dia marah-marah? Tidak, dia sabar. Padahal dulu Nabi Ayyub itu kaya raya. Akhirnya diuji oleh Allah dengan begitu. Ketika dia melihat istrinya ya sudah gundul kepalanya, ditanya, kemana rambutmu? Saya jual untuk apa? Untuk makan kita. Nah, di saat dia melihat istrinya gak ada rambutnya lagi, baru dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya yang diuji dan akibat dari sakit ini saya sendiri yang mengalami, saya ikhlas. Tapi kalau istri saya yang sudah merasakan ya sakitnya saya, maka saya mohon, ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ini. Akhirnya disembuhkan oleh Allah, kekayaannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kesetiaan hambanya. Ini baru sakit dikit kita udah ngeluh gitu kan. Tapi tidak jadikanlah sakit itu sebagai muhasabah diri, sebagai kita untuk menghitung diri kita, menghisap diri kita ya, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan dan sebagainya. Mungkin dengan harta yang kita makan, mungkin dengan perbuatan kita, mungkin akibat ucapan kita misalnya dan sebagainya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat. Jadi perbanyak zakat, sabar, jaga ucapan dan sebagainya, insyaallah ya, usaha yang kita lakukan untuk kesembuhan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat penyakit kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita. Sensus Ekonomi 2026 andalkan pendataan berbasis digital untuk hasilkan data yang akurat. Gedung Pasar Minggu tak terawat, pedagang keluhkan sepinya pembeli. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, Sensus Ekonomi 2026 andalkan pendataan berbasis digital untuk hasilkan data yang akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS terus memperkuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penerapan sistem pendataan berbasis digital. Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat, cepat, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Kaur Dewi Lestari menjelaskan, pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas sensus dibekali perangkat digital untuk mencatat informasi secara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan dapat dikirim secara daring ke pusat data sehingga mengurangi penggunaan formulir kertas, mempercepat proses validasi, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem digital memungkinkan pemantauan progres pendataan secara real-time sehingga pelaksanaan sensus menjadi lebih efektif. Pendataan digital juga mencakup berbagai jenis pelaku usaha, mulai dari UMKM, perusahaan besar, hingga pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui platform digital seperti marketplace, media sosial, dan layanan berbasis internet. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital Indonesia dapat tergambarkan secara lebih lengkap dalam statistik resmi.
2: Untuk sekarang ini lebih cepat ya?
3: Iya, lebih cepat.
2: Terus mengikuti perkembangan zaman juga, teknologi juga.
3: Iya, jadi pengawas progres hariannya. Jadi kita bisa melihat progres hariannya melalui dashboard namanya.
1: Melalui pemanfaatan teknologi digital, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan data yang semakin berkualitas, mendukung transformasi digital nasional, serta menjadi fondasi penting bagi penggunaan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Lantaran sensus ekonomi masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan Agustus 2026 ini, masyarakat diharapkan untuk mendukung kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 dengan tidak menolak kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Islam Negeri UIN Fatmawati Soekarno, UINFAS Bengkulu, mengusulkan pembukaan program studi prodi psikologi sebagai bagian dari pengembangan akademik kampus. Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama anggota Komite 3 DPD RI MPR RI Dapil Bengkulu, Apoteker Destita Khairi Lisani, yang digelar di kampus UINFAS Bengkulu Jumat kemarin. Rektor UINFAS Bengkulu, Dr. Khairul Haji Khairuddin, didampingi jajaran wakil rektor dan ketua program studi, menjelaskan bahwa penambahan prodi psikologi menjadi salah satu prioritas pengembangan kampus. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pendidikan tinggi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan di bidang psikologi.
4: Ya, jadi pengusulan prodi psikologi itu sebenarnya sudah lama kita rancang. Kemarin pertama karena kita lihat aplikasinya moratorium yang psikologi umum ya, kemudian kita beralih, kita ngambil psikologi agama. Nah, kalau psikologi agama gampang, cuman terbatas di Kemenak kan. Tapi kawan-kawan, karena kita mau melahirkan fakultas umum, maka kita harus mempersiapkan juga prodi umum.
0: Khairuddin menilai prodi psikologi memiliki prospek yang besar dengan potensi peminat mencapai sekitar 200 mahasiswa. Sementara itu jumlah psikolog di Provinsi Bengkulu saat ini masih berkisar 50 orang sehingga kebutuhan tenaga profesional di bidang tersebut masih cukup tinggi. Pendengar, gedung Pasar Minggu tak terawat, pedagang keluhkan sepinya pembeli. Selengkapnya disampaikan reporter Nida Kofia.
5: Kondisi gedung Pasar Minggu di Jalan Kazet Abidin, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, kini semakin memprihatinkan. Bangunan yang sebelumnya menjadi aktivitas perdagangan kini tidak lagi digunakan. Pedagang Pasar Minggu, Aznani, yang telah berjualan di kawasan tersebut sejak 30 tahun lalu, menilai perubahan kondisi pasar mulai terasa sejak pandemi COVID-19 dan semakin terlihat dalam 4 tahun terakhir. Tidak hanya kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami berbagai kerusakan. Bagian atas gedung mengalami kebocoran, sementara sampah dan pecahan kaca ditemukan di sejumlah area bangunan. Aznani mengatakan pihak pengelola sebelumnya sempat menjanjikan perbaikan sejak masa pandemi. Namun, hingga kini belum ada kegiatan renovasi yang dilakukan terhadap bangunan tersebut. Persoalan tidak hanya terjadi pada kondisi gedung, tetapi juga pada fasilitas pendukung pasar. Minimnya area parkir membuat pengunjung kesulitan memarkirkan kendaraan dan dinilai mempengaruhi aktivitas perdagangan di dalam pasar menjadi semakin sepi.
6: Banyak parkiran nggak diurus semua sama sekali. Jadi mobil masuk, angkot masuk, nggak ada lagi tempatnya. Tengok pedagang semua keliling kan, tambah ditinggalkan pasar jadinya kan. Tapi kalau parkiran ada, masih masuk orang. Sudah itu ya renovasi diperindah. Sudah itu ya difasilitasi. Nah itu yang penting. Ini nggak pajak, nggak ditarik, nggak boleh ini. Tagihan semua tagihan nggak boleh ditunggai, ditagih. Tapi ya hasilnya yang ditarik tuh nggak tahu kemananya. Masuk ke pasar dikit tuh nggak nampak.
5: Sepinya aktivitas perdagangan turut berpengaruh terhadap penghasilan para pedagang. Aznani mengaku penurunan jumlah pembeli membuat pendapatan hariannya jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.
7: Oh, sebenarnya disayangkan lah. Bangunannya udah bagus dan sering. Sering-sering harus dibenahi yang pokok pertama. Harapannya kan istilahnya pasarnya harus hidup biar pedagang tuh nyaman, terus setidaknya kan pembeli tuh nyaman. Kan kalau ramai kan senang. Kalau pasarnya pembelinya nyaman, jadi setidaknya kan diulangi lagi belanja lagi orang kan kayak itu.
5: Sama juga disampaikan masyarakat sekitar, Nirwana berharap pemerintah segera melakukan pembenahan agar kondisi Pasar Minggu tidak semakin memburuk. Selain gedung dan area parkir, ia meminta pembenahan fasilitas agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, terutama di saat hujan. Mengingat dengan kondisi fasilitas yang lebih baik, pedagang dan pembeli bisa kembali merasa nyaman beraktivitas di kawasan tersebut. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 70 orang lansia di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu mengikuti pelatihan literasi digital dalam program Sekolah Lansia Merah Putih ke-9 di gedung PNPM Pepabri pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Bengkulu bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo Wilayah Bengkulu. Program ini bertujuan untuk membekali para lansia agar tidak mudah terjerat bujuk rayu berita bohong, penipuan digital maupun ancaman pencurian data di media sosial. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diajarkan cara mengenali ciri-ciri hoax seperti penggunaan judul yang bombastis dan sumber informasi yang tidak valid. Selain itu, mereka dibimbing untuk memverifikasi kebenaran suatu berita secara mandiri, melalui laman turnbackhoax.id dan layanan WhatsApp resmi Kominfo. Tidak hanya menerima materi teori, para lansia juga diajak mempraktikkan langsung penggunaan fitur-fitur ponsel pintar, mulai dari melakukan panggilan video, pengiriman pesan suara, hingga mencari video senam di YouTube. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, KPID dan Kemenag Bengkulu ajak anak RA semarakkan HUT RI lewat lomba kreatif. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
8: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bengkulu diwarnai dengan kegiatan lomba mewarnai dan lomba tari bagi anak-anak Nahdlatul Athfal ataupun RA, kegiatan hasil kolaborasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu bersama Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Perlombaan yang diikuti sekitar 300 anak pada lomba mewarnai serta 12 grup tari dari berbagai RA di Bengkulu. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak melalui seni dan kreativitas.
9: Kami dari KPID Bengkulu melaksanakan kegiatan lomba mewarnai dan lomba tari yang diikuti oleh anak-anak Raudatul Athfal tingkat Kota Bengkulu. Nah, kegiatan ini kita laksanakan kerjasama dengan Kemenag Kota Bengkulu, ada dari Dharma Wanita Kemenag Kota Bengkulu, KKGRA Kota Bengkulu gitu kan. Ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 dan nanti puncaknya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus kita akan melaksanakan Jalan Sehat Anak RA Merah Putih di Sport Center Kota Bengkulu yang insya Allah akan diikuti oleh ribuan siswa, wali murid, guru dari Raudatul Athfal di Kota Bengkulu.
8: Rangkaian kegiatan HUT RI yang diselenggarakan KPID Provinsi Bengkulu masih akan berlanjut dengan Jalan Santai Anak RA Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung di Sport Center Kota Bengkulu pada 8 Agustus 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Nopian Gustari, memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dukungan juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, yang menilai kolaborasi lintas instansi menjadi langkah positif dalam pembinaan generasi muda. Melalui kolaborasi antara KPID Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama Kota Bengkulu, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi sarana memperkuat nilai sosialisme sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui aktivitas yang kreatif, menyenangkan, dan melibatkan keluarga serta lingkungan sekolah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yefri Sudianto, membuka pelatihan pengelolaan badan usaha milik BUM Desa Angkatan 1 tahun 2026 Kabupaten Bengkulu Selatan di kantor Kecamatan Kedurang. Pemkab Bengkulu Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelatihan pengelolaan BUM Desa Angkatan 1 tahun 2026. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa BUM Desa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian desa. Menurutnya, BUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha milik desa, tetapi juga menjadi wadah untuk mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah SDM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Pemkab Kaur mendukung penuh rencana kegiatan Gebiar Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
10: Bupati Kaur Gusril Fauzi menyambut baik dan mendukung penuh terkait rencana kegiatan gebiar merah putih di Kabupaten Kaur. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kaur saat menerima kunjungan dari Dinas UMKM Provinsi Bengkulu dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan gebiar merah putih di Kabupaten Kaur. Kegiatan gebiar merah putih diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan ekonomi daerah. Lebih lanjut, Bupati Kaur mengungkapkan bahwa kegiatan gebiar merah putih akan dilaksanakan selama 10 hari ke depan dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat luas. Untuk lokasi kegiatan akan dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuan diperkirakan 18 hingga 28 Agustus 2026. Ditambahkan Bupati Kaur, nantinya gebiar merah putih akan bermacam-macam kegiatan seni budaya dan akan juga menghadirkan artis dan tersedia bermacam-macam aneka ragam makanan diperjualbelikan dalam kegiatan tersebut.
11: Pelaksanaan gebiar merah putih ini tentu tujuan di sini tidak lain adalah untuk mengangkat UMKM dan seni budaya yang ada di Kabupaten Kaur. Dan pengangkatan ini tentu berujung kepada pengangkatan ekonomi dan putaran uang.
10: Sementara itu, Kepala Dinas UMKM Provinsi Bengkulu Edison menjelaskan, kunjungan tersebut membahas rencana kegiatan gebiar merah putih, di mana Kabupaten Kaur menjadi lokus pertama dalam pelaksanaan gebiar merah putih. Kemudian, Kabupaten Kaur juga dijadikan barometer bagi kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Bengkulu dalam menyukseskan kegiatan serupa. Untuk itu, pihaknya melakukan pertemuan dengan Bupati Kaur untuk melakukan audiensi sekaligus memfinalkan persiapan bersama Bupati Kaur dan jajaran. Hal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ditambahkan Edison, dengan perencanaan yang matang, kegiatan ini diharapkan mampu meniru kesuksesan event Tabot beberapa waktu lalu yang sebelumnya dapat menghadirkan perputaran ekonomi hingga 20 miliar rupiah. Melalui kegiatan gebiar merah putih ini, pemerintah optimis dapat mendorong perputaran uang di Kabupaten Kaur hingga mencapai sekitar 10 miliar. Harapan tersebut menjadi motivasi bersama untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi daerah dan penguatan sektor UMKM. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar optimalkan retribusi sampah DLH Kaur, siapkan aturan kerjasama dengan desa. Selengkapnya disampaikan Tendius.
12: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur berencana membuat regulasi terbaru terkait penataan dan penarikan retribusi pelayanan sampah. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan pengelolaan kebersihan hingga ke tingkat pemukiman warga pedesaan. Pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah agar proses sosialisasi dan penerapannya dapat direalisasikan mulai tahun depan. Dalam penerapan sistem tersebut, DLH Kaur berencana mengedepankan pola kemitraan bersama pemerintah desa untuk mempermudah mekanisme pemungutan retribusi secara mandiri. Kepala Dinas DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa pihak desa dapat memanfaatkan keberadaan badan usaha milik desa sebagai unit pengelola operasional di wilayah masing-masing. Pelibatan badan usaha milik desa tersebut dinilai efektif untuk memaksimalkan potensi pendapatan desa sekaligus menata alur pembuangan sampah agar tidak lagi berpusat di kawasan perkotaan.
13: Kita sedang menyusun perbup atau perdanya, nanti akan kita sosialisasikan ke desa, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat dilaksanakan. Ya, itu nanti sistemnya, itu nanti secara garis besarnya kita mengharapkan nanti kerjasama dengan desa agar penarikan atau retribusi sampah nanti bisa kita ikutkan untuk desa.
12: Lebih lanjut, Pemkab Kaur optimis keterlibatan aktif pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bernilai ekonomis bagi warga. Saat ini draft aturan pendukung masih dalam tahap pembahasan matang di tingkat dinas teknis sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. DLH Kabupaten Kaur berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh program pengelolaan sampah terpadu demi kelestarian lingkungan daerah secara berkelanjutan. Tendio Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Bengkulu Utara menggelar kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda sekaligus pelantikan relawan sebagai bagian dari upaya konsolidasi organisasi serta penguatan peran kader dalam mendukung pembangunan daerah. Anggota DPP PAN sekaligus anggota DPR RI Dewi Koryati mengatakan, konsolidasi relawan merupakan amanat organisasi yang bertujuan memperkuat sinergi antara kader, relawan, dan masyarakat. Ia menilai penyamaan persepsi terhadap ideologi dan arah perjuangan partai penting agar pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkulu Utara Edi Sanusi menyampaikan bahwa pembahasan Raperda harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca, ada rekan Evi. Rekan Evi, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar STR di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Evi atas laporannya di pagi hari ini. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu memantau informasi cuaca setiap harinya melalui portal resmi BMKG atau aplikasi info BMKG.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya berjalan dengan lancar. Jangan lupa sarapan agar tubuh tetap bertenaga dan selalu berhati-hati saat berkendara. Utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga Anda tiba di tujuan dengan selamat. Selamat pagi juga untuk teman-teman TVRI Bengkulu yang sedang bertugas dinas di luar kota maupun yang sedang dalam perjalanan. Semoga setiap langkah dan tugas yang dijalankan diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan. Dan semoga hari ini dipenuhi dengan semangat, keceriaan, dan cuaca yang bersahabat sehingga aktivitas Anda pendengar dapat berjalan dengan baik. Kadang dalam hidup kita tidak harus selalu harus memaksa diri untuk terus terlihat kuat atau terlihat bahagia ya. Ada kalanya kita hanya perlu menerima bahwa setiap orang itu punya fase jeda saat hati terasa hampa dan butuh waktu untuk pulih. Lagu terbaru dari Tulus ini yang mengajak kita berdamai dengan proses tersebut. Dan inilah Teh Hijau hanya di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu.

105,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pergerakan harga cabai di pasar Pulau Bai Kota Bengkulu menunjukkan tren yang berbeda pada awal Agustus ini. Harga cabai merah turun dari kisaran Rp45 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram akibat melimpahnya pasokan dari daerah sentra panen. Sementara itu, harga cabai rawit dan cabai setan justru naik menjadi Rp60.000 per kilogram karena ketersediaan pasokan yang lebih terbatas. Pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Masyarakat tentu berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga aktivitas belanja di pasar lebih nyaman dan tidak membebani pengeluaran rumah tangga. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Dan pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana-prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca.